0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Interaktif RRI Malabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Untuk saat ini kita akan bergabung bersama program Labuh Menyapa. Seperti yang telah kami sampaikan tadi di

0: Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan mengubah suasana kafe menjadi tempat dakwah di Melabuh. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kami juga ingin mengajak bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 08 1168 89 697, ataupun nantinya Anda bisa gabung melalui WA kami di 08 12 7913 4007. Dan juga di kesempatan pagi hari ini saya ingin menyapa bagi seluruh para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Cabaran Nagan Raya Abdi Aceh Selatan dan Kabupaten Semulu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan channel YouTube kami di RRI Melabuh, dan juga melalui live streaming kami di channel rri.co.id. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini saya ingin menyapa kedua narasumber kita yang telah berhadir melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Yang paling pertama adalah Ibu Nora Ferry selaku penyuluh KUA Sama 3. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nora.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
0: Gimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini, sehat Ibu?
1: Bisa dibesarkan sedikit, soal lagi di sekolah hari.
0: Oke, mungkin sudah terdengar jelas suara kami Ibu?
1: Iya.
0: Bisa terdengar jelas ya. Dan yang kedua
1: ya Allah,
0: ada Ibu Diana Dianita Soraya selaku penyuluh KUA Sama 3. Assalamualaikum Ibu Dianita.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini Ibu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Ibu ya. Ya. Dan yang ketiga ada Tengku Miswar selaku masyarakat Aceh Barat yang nantinya juga akan bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Tengku Miswar. Assalamualaikum Tengku Miswar, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas? Baik, mungkin kita akan berbincang bersama Ibu Nora selaku dari penyuluh KUA Sama 3. Bu Nora, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih yang melatar belakangi munculnya gagasan menjadikan kafe sebagai salah satu ruang untuk berdakwah. Silakan Bu Nora.
1: Itu kan semua dari inisiatif kami sendiri, ya kan? Supaya kami melaksanakan di kafe-kafe itu biar mendapatkan suasana yang baru, suasana yang estetik, terus lebih nyaman untuk mendengarkan tausiah dari Ustaz.
2: Ini santai, gak ya?
1: Iya.
0: Jadi gagasan ini...
1: Enggak vakum di satu tempat, enggak vakum. Jadi kalau di kafe itu kan nyaman, santai, enggak kaku
0: ya. Ketika suasana seperti hal biasanya, ketika untuk tempat berdakwah ini dilakukan biasanya di masjid, di kantor ataupun di tempat yang umum seperti itu ya. Namun ketika suasana ini diubah menjadi beralih ke kafe ini, bagaimana perasaan peserta yang mengikuti dakwah ini Bu Nora?
1: Suasananya nyaman, enjoy aja selama yang diadakan di kafe. Karena kalau di dalam rumah mungkin keadaannya lebih gimana ya? Lebih mungkin keadaan rumah ada yang sempit, ada yang luas, pekarangannya untuk digunakan tempat dakwah. Jadi kalau di kafe itu kan ada tempat kafe itu yang memang bisa kita gunakan untuk tempat dakwah, bukan juga kayak di tempat-tempat kafe yang sempit. Kita cari kafe yang bisa untuk kita berdakwah di situ.
0: Biasanya kalau untuk pesertanya sendiri berapa orang yang hadir Bu?
1: Kita punya peserta 30 orang. Kadang-kadang yang nggak hadir itu
0: ya, ini mungkin agak sedikit terganggu dengan jaringan bersama Ibu Nora. Saya akan beralih ke Ibu Dianita Soraya di kesempatan pagi hari ini. Bu Dianita, mungkin bisa dijelaskan sedikit ketika mendengar istilah kafe sebagai tempat dakwah, sebenarnya seperti apa konsep yang ingin dibangun ketika mengubah kafe menjadi ruang dakwah di Aceh Barat sendiri? Silakan Bu Dianita.
2: Iya. Sebenarnya kafe itu tempat bisa nongkrong apa buat makan minum gitu kan. Habis itu saya punya inisiatif, oh gimana ya kok arisan nih bisa dibuat di kafe gitu kan. Bisa sambil santai juga nggak terlalu vakum gitu. Jadi kalau menurut saya lebih ini sih kalau di kafe ya Pak, nggak terganggu sama anak-anak juga kan. Kalau misalnya di rumah nanti ada yang punya anak kecil, nanti bisa terganggu gitu. Kalau di kafe kan lebih lebih ini nyaman gitu. Habis itu kan tempatnya juga kita milihnya nggak yang terbuka, misalnya yang ruang AC gitu.
0: Ya, apakah dakwah di kafe ini harus selalu dibentuk dalam disampaikan dalam bentuk ceramah atau bisa dikemas secara pola lain untuk bisa terlihat lebih santai seperti itu, Bu Dianita?
2: Kalau kami sih membahas tentang kitab ya, Pak ya, itu kitab wanita gitu, tentang hal-hal wanita yang dibahas sama Ustaz gitu.
1: Lebih ke ceramah ya Bu Dian ya.
2: Lebih ke
1: ceramah. Kita mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz.
2: Terus pembahasannya di kitab juga kan Kak.
1: Nanti ada sesi pertanyaannya jika kita ingin bertanya yang tidak paham di dalam pengkajian itu tersebut.
0: Berarti ada sesi tanya jawab seperti itu Bu Nora ya?
2: Ada.
1: Ya.
0: Berarti ada sesi tanya jawab seperti itu nantinya di dalam dakwah.
1: Ada Pak.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Biasanya
1: ada waktunya sesi bertanya jawab. Jika kita tidak paham kan kita wajib bertanya.
0: Jangan sesat.
1: Biar nggak sesat di jalan kan.
0: Biasanya dengan durasi berapa lama Bu ketika dakwah ini dilakukan di dalam suasana kafe sendiri?
1: Sekitar 1 jam.
0: 1 jam ya.
1: Iya, 1 jam.
2: 1 jam setengah lah Kak ya.
1: Iya.
2: Kalau tergantung ustadznya sih Kak ya.
1: Tergantung ustadznya. Kalau banyak pembahasan yang belum selesai ya diselesaikan terus.
0: Berarti satu pembahasan
1: ada itu pertanyaan yang belum dijawab ya dijawab sama Pak Ustadz.
0: Berarti pembahasannya Bu Nora itu dibahas dalam 1 hari kelar seperti itu.
1: Enggak juga, karena kan isi kitab itu banyak.
2: Bertahap.
1: Jadi pembahasan bertahap. Jadi kita baca mungkin satu kitab itu ada 1 pasal tentang apa gitu, tentang hak suami istri misalnya. Ya kita bahas tentang hak suami istri aja gitu. Nanti
0: ya, Bu Nora mungkin bisa dijelaskan sedikit ketika mengubah pola dakwah ini menjadi harus berubah tempat di kafe. Apa sih yang menjadi tantangan terbesarnya selama ini dalam pelaksanaan perubahan pola dakwah di tempat kafe sendiri, Bu Nora?
2: Mana Bu Nora?
1: Mana ya? Sangat antusias ya. Kalau untuk di kafe itu polanya sangat antusias kami mengadakannya karena selain arisan yang diadakan di kafe-kafe, kami mengadakan tausiah pengajian itu di kafe-kafe. Banyak minatnya. Jadi ibu-ibu yang datang pun cukup semangat karena kan yang diadakan itu bukan tentang perihal tentang diri kita, situ juga tentang semua nafkah lahir batin, semua di situ tertera, apa yang tertera di dalam kitab itu. Jadi kita mempunyai motivasi untuk mengikuti dakwah itu tersebut. Telat-telat datang harus semangat untuk datang cepat biar dapat mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz.
0: Iya, tentunya dengan hadirnya pola seperti ini dan program baru seperti ini, seberapa penting menghadirkan dakwah di ruang-ruang publik yang dekat dengan kehidupan masyarakat itu sendiri, Bu Nora?
1: Bagi saya pribadi kalau penting, sangat penting dakwah itu bagi saya. Karena saya yang nggak paham bisa jadi paham. Apalagi dakwah ini kan tentang isi dalam kitab yang kita bicarakan dan yang kita kaji. Terus kan sekarang kan zaman modern, bukan lagi zaman dahulu. Tapi isi kitab itu tentang rasul, tentang bagaimana para nabi dulu juga diterangkan di situ. Sikap, akhlak, semua itu ada tertera di situ. Jadi kalau untuk zaman sekarang ini memang harus bermotivasi untuk dakwah yang seperti ini. Yang isi dalam kitab ini. Jadi saya semangat, kalau bagi saya sendiri saya semangat untuk mengikutinya.
0: Kenapa nih Bu? Semangat, Kak. Jadi Bu Dianita juga menyebutkan sama-sama kompak dengan semangat. Ini kenapa sih pola seperti ini harus dirubah, seperti yang kita sebutkan tadi? Bu Dianita mungkin bisa dijelaskan sedikit, kenapa harus mengubah pola yang biasanya dakwah itu digunakan balai desa ataupun balai pengajian dan juga di musola-musola ataupun di masjid. Kenapa hari ini harus mengubah pola mencari kafe sebagai sarana tempat, sarana untuk berdakwah sendiri, Bu Dianita?
2: Kalau menurut saya kan, sambilan santai gitu Pak kan. Jadi kita sambil dakwah, terus nanti kok kami juga ada arisannya gitu. Pertama kan kami tausiah dulu gitu kan. Nanti selesai tausiah kami ada arisannya gitu Pak. Jadi makanya kami milihnya di kafe gitu.
0: Jadi konsep sekarang arisan berkonsep Islami seperti itu ya Bu Dianita, karena untuk memberikan pencerahan kepada perkumpulan ataupun sebuah wadah yang Ibu Dianita dan Ibu Nora jalankan sehingga saat ini. Ya Bu Dianita, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih ketika pola ini dirubah ketika dari tempat umum dan juga mencari kafe untuk menjadi sarana dakwah itu, semangat ataupun menjaga agar menarik, karena juga kegiatan seperti apa yang nantinya harus dilakukan agar ini bisa terkemas secara menarik di dalam dakwah tersebut, Bu Dianita?
2: Gimana? Kalau kayak mana Kak?
1: Ini mungkin kalau menurut saya Pak, berbeda tempat itu sama tujuan. Sama jadi tujuan. Yang kita cari ridha Allah itu jadi manusia yang lebih baik aja.
0: Iya. Biasanya kan Bu Nora, saya juga menarik ketika mencari menjadi hamba Allah yang lebih baik seperti itu ya. Nah ini menjadikan pesan ataupun faktor utama ketika ini bisa dilakukan semenarik ini, apa sih yang menjadi dorongan Ibu Nora bisa mendorong bahwa dakwah ini perlu dilakukan di kafe-kafe yang ada di Aceh Barat sendiri, Bu Nora?
2: Bisa menjadi ini juga sih Pak, bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Kalau dia melihat kita tuh lagi tausiah gitu, lagi mendengar kajian gitu kan. Jadi kalau anak-anak muda tuh ngeliatin, oh itu ibu-ibunya ngapain ya, jadi kan terinspirasi ke dia gitu. Kalau kami sih milihnya ambilnya di kafe gitu, bisa menjadi contoh buat yang lain juga gitu.
0: Biasanya pertemuannya berapa kali seminggu dilakukan ataupun dalam sebulan sekali atau bagaimana Bu Dianita?
2: Itu sebulan sekali.
0: Oh, sebulan sekali ya. Apakah penceramahnya itu berbeda atau dengan tengku yang sama seperti itu setiap bulannya?
2: Tengku yang sama, tapi nanti tempatnya berbeda-beda gitu, tergantung nanti yang dapat arisannya siapa gitu. Jadi dia mau buatnya di mana?
0: Oh gitu.
2: Di kafe mana? Apa di rumah juga bisa gitu.
0: Berarti ada tuan rumahnya seperti itu Bu Dianita ya?
2: Iya, iya.
0: Ibu Nora, mungkin bisa mendengarkan suara kami dengan baik, Bu Nora?
1: Agak kecil ya, karena saya diganggu, saya lagi di sekolahan ini, saya lagi di sekolah. Jadi suara anak-anak, jadi terganggu sama suara yang dari Bapak sendiri gitu.
0: Iya, ini suaranya sudah jelas, Bu Nora?
2: Ustadznya mana ya?
0: Ya, Bu Nora, mungkin bisa dijelaskan sendiri sedikit, karena memang sejauh ini kan banyak anak muda datang ke kafe untuk mencari tempat yang nyaman, berdiskusi, bahkan mencurahkan masalah. Apakah kafe ini bisa menjadi tempat untuk mereka menemukan ketenangan sekaligus mendapatkan nasihat agama seperti yang Ibu Nora dan Ibu Dianita lakukan sendiri?
1: Iya, yeah. Mengaji dan tausiah itu kita adakan di kafe. Vibesnya itu berbeda. Karena kalau di rumah mungkin agak bosan atau ada rasa ngantuk. Tapi kalau di kafe itu sambil minum kopi, kita sambil mendengarkan tausiah dari Pak Ustaz. Jadi sangat berbeda lah. Kita antusias untuk mengajak para pemuda yang lain, para ibu-ibu yang lain juga kita ajak sekalian. Dia melihat kita ikut tausiah aja di dalam ruangan itu, mereka pada bertanya, ada acara apa itu kan? Jadi kalau kita jelaskan kan dengan cara yang berbeda, nanti kita sambil makan, sambil mendengarkan. Kita juga sambil makan, sambil bertanya, santai.
2: Sambil ketawa, Kak, ya.
1: Lebihnya tuh, nggak ada perasaan ngantuk. Tapi kalau di rumah nanti ngantuk lah, yang diganggu sama anak-anak di rumah, ya. Kan. Bisa kita mendengarkan kalau buat di rumah, mending buat di kafe-kafe. Kita tinggal siap saji kalau di kafe.
0: Jadi konsep ini sudah berapa lama Bu Nora jalankan bersama kawan-kawan pengajian, Bu Nora?
1: Ya.
0: Sudah berapa lama konsep seperti ini dijalankan oleh Bu Nora dan kawan-kawan pengajian?
1: Sudah 4 tahun kami menjalankannya, dan semoga kami selalu diberi kesehatan, umur panjang untuk berjumpa lagi dan ikut lagi.
0: Ini apakah konsep awalnya terbentuk dari Ibu Nora dan Ibu Dianita sendiri untuk membentuk konsep seperti ini, dakwah seperti ini, Bu Nora?
2: Konsepnya dari kami bersama, Kak.
1: Bersama. Iya. Ya, semua-semua guru ibu-ibu semua-semua yang membuat konsep itu.
0: Jadi permintaannya diubah ya, dari pola lama menjadi pola baru seperti itu, Bu Nora, ya.
1: Iya. Biar ada ini kan, ada variasi lah. Enggak mendengarkan vakum aja, mendengarkan terus di rumah. Kan di masjid juga bisa sih sebenarnya, kan enggak ada. Kami juga mendukung ya, di masjid juga kami dukung, semua yang di rumah juga kami dukung. Dia mau buat di masjid, kami datang. Yang dibuat di rumah juga kami datang. Cuma kan ketenangannya ini, karena sambilan kita duduk-duduk santai kan, apa salahnya kita mendengar tausiah, ya kan?
0: Iya, betul, Bu Nora.
1: Makanya kami buat pola yang
0: baru,
1: bermacam yang gini.
0: Bu Nora dan Bu Dianita, kita akan tahan sejenak karena ada pendengar kita yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, Mak Tengo juga.
0: Ya, ada Mak Tengo. Silakan Mak Tengo, bagaimana kesempatan kabarnya di kesempatan pagi hari ini?
3: Kabarnya sehat dan baik.
0: Iya, Mak Tengo, kita ada dua narasumber kita yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini melalui via Zoom, yaitu ada Bu Nora, Fani, dan juga Ibu Dianita di kesempatan pagi hari ini.
1: Saya pindah tempat ini.
0: Silakan anak-anak ribu. Mak Tengo yang ingin ditanyakan kesempatan pagi hari ini.
3: Tapi kok ada suara-suara ya?
0: Karena memang kedua narasumber kita sedang Bu Nora ya. Ya, silakan Mak Tengo.
3: Iya. Yang pertama saya mau tanya, sejak kapan dakwah itu berada di kafe? Dan sejak kapan pula kedua ibu-ibu ini berada bertugas di Tau Asma 3? Yang kedua, apakah dakwah itu fokus pada satu-satunya kafe, atau di mana ada kafe di situ ada penyuluh? Itu saja, Bu Fadil.
0: Terima kasih Mak Tengok telah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengok Bu Nora yang telah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini yang untuk sesi bertanya. Jadi beliau menanyakan sejak kapan pola dakwah dilakukan di kafe ini dimulai seperti itu, dan juga apakah pola dakwah yang dilakukan oleh Bu Nora dan juga Ibu Dianita ini fokus kepada satu kafe setiap dalam tahap pengajian itu. Silakan Bu Nora.
1: Tidak, kami tidak memfokuskan satu tempat kafe. Kita bisa berpindah-pindah kafe. Kita hanya memilih kafe mana yang lebih nyaman untuk berdakwah.
0: Dan dan satu pertanyaan lagi tadi Bu Nora, sejak kapan dakwah hal seperti ini yang dilakukan di kafe ini dimulai oleh Bu Nora dan Ibu Dianita sendiri?
2: Gimana Pak?
0: Iya, sejak kapan dilakukan metode dakwah di kafe ini dilakukan oleh perkumpulan Bu Nora dan Ibu Dianita sendiri?
2: Sejak 2022.
0: 2022 berarti 2022. Sudah 4 tahun ya?
2: Iya.
0: Ya, mungkin Mak Tengok sudah terjawab ya pertanyaan Mak Tengok di kesempatan pagi hari ini. Mungkin Bu Nora kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Bu Nora, saya menarik ketika Bu Nora dan Ibu Dianita bisa mengubah pola dakwah ini untuk bisa dilakukan di kafe-kafe. Sejauh ini apakah selain Bu Nora dan Ibu Dianita, adakah perkumpulan ibu-ibu lain yang melakukan pengajian menerapkan pola yang sama?
1: Yang kami tahu
2: enggak ada, Kak ya.
1: Kalau sama setahu kami enggak ada.
2: Belum ada sih. Dia
1: yang ada pengajian gitu biasa kan, ya.
2: Jatin, gitu ada ya, Kak.
1: Pengajian biasa ada pengajian Al-Quran, kita mulai dari Abatasa, itu ada.
2: Tapi yang kok di kafe kayaknya belum ya.
1: Iya, itu pun pengajian rumah ke rumah ya.
0: Apakah pola yang dilakukan oleh Bu Nora dan Ibu Dianita hari ini untuk menjadikan anak-anak muda lain bisa mencontohkan bahwa ini loh hal-hal positif, karena bukan hanya datang ke kafe, duduk ngopi, membahas yang tidak bermanfaat, tapi ini loh yang harus dilakukan oleh anak-anak muda di Aceh Barat, dilakukan dakwah, salah satunya di belajar kitab dan hal-hal lain untuk bisa menjadi makhluk yang lebih baik di mata Allah sendiri. Silakan Bu Nora.
1: Ya, harapan kami memang sebegitu yang seperti Bapak bilang tadi, kita akan menjadi makhluk yang baik itu banyak mendengar. Jadi kita mendengar itu kita lakukan, kita lakukan supaya kita mencari ilmu itu karena Allah. Kita tidak seperti kita akan membawa keberkahan. Jadi kita ajak orang-orang untuk semua itu menjadi wanita yang soleha, biar menggapai di hari kelak nanti. Jadi kita ajak mereka semua ya.
0: Bu Nora, mungkin jikalau kafe ini dijadikan ruang dakwah, nilai apa yang paling penting untuk ditanamkan kepada para pengunjung tentunya?
1: Nilai positif.
2: Positif kan?
1: Positif. Terus adab juga kita harus kita terapkan.
2: Biasanya kan anak-anak muda itu asal aja, Kak ya, maksudnya biar terinspirasi, nanti aku harus gini,
0: Kak ya. Ya, kita tahan dulu Bu Nora dan Ibu Dianita, ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
0: Silakan Kak Endang, di kesempatan pagi hari ini ada dua narasumber kita yang telah hadir di Melabuh Menyapa, yaitu ada Ibu Nora dan Ibu Dianita. Silakan Bu Kak Endang yang ingin ditanyakan.
4: Assalamualaikum Bu Nora dan Ibu Dianita.
1: Waalaikumsalam.
4: Salam kenal ya dari saya Kak Endang. Saya di Runding nih di Melabuh. Yang saya ingin tanyakan dalam persatuan pengajian ibu-ibu udah pakai seragam atau belum? Yang kedua, kalau nanti pertemuannya di kafe-kafe, apa memang tempatnya harus di tempat ruangan tertutup atau mungkin yang di lokasi kafe gitu, misalnya kayak kafe yang di pinggir pantai mungkin buat tempat sendiri, mungkin pakai tikar aja, pakai tenda gitu, mungkin biar lebih fresh ya Bu, biar lebih santai ya, atau lebih bebas gitu ya, untuk pemandangannya. Yeah. Itu saja pertanyaan dari saya, semoga pengajian di Ibu nih sukses terus ya Bu.
0: Amin,
2: amin.
4: Akhirnya nanti dapat ibadah apa, faedahnya ya Bu.
0: Amin.
4: Terima kasih,
0: amin.
4: Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Endang telah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ada dua pertanyaan nih untuk Ibu Nora dan juga Ibu Dianita. Yang pertama, dalam persatuan pengajian Ibu Nora dan Ibu Dianita lakukan sejauh ini, apakah sudah memiliki seragam? Dan satu lagi, jikalau pertemuan dakwah itu dilakukan di kafe, apakah harus di tempat terbuka ataupun di tempat tertutup? Silakan Ibu Nora dan Ibu Dianita untuk menjawabnya.
1: Ya, kami mengadakan pengajian ini tidak ada memakai baju seragam. Cuma kami kadang-kadang lebih dominan ke hitam, suka dengan warna hitam. Jadi kalau ada yang pakai baju hitam, ikut. Boleh gitu, boleh aja. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, bajunya bebas. Nggak mesti harus hitam gitu, nggak mesti.
2: Nggak ada baju seragam kita Kak ya.
1: Iya, kadang-kadang ya suka. Ayo kita pakai baju hitam, ayo gitu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tidak memaksa. Terus yang kedua ya Budian ya, tempatnya kita nggak mesti tempat yang tertutup harus VIP kan, nggak mungkin ya Budian ya. Karena kita kadang-kadang mengadakan tausiah itu di pinggir pantai juga, kayak di kafe apa tuh namanya tuh, di yang dekat pantai Batu Putih
2: Selawah
1: itu.
2: Nggak ya, Selawah.
1: Ya, di Selawah juga sering kita mengadakannya. Itu tempat terbuka, cuma kita memerlukan tempat yang luas dan panjang mejanya aja, supaya mudah kami duduk yang rapi, mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Itu aja.
0: Mungkin bisa sudah terjawab ya pertanyaan Kak Endang di rondeng untuk kedua pertanyaan. Semoga apa yang menjadi penyampaian tersampaikan kepada Kak Endang dan juga kita seperti apa yang diharapkan Kak Endang. Semoga pengajian perkumpulan Ibu Nora dan Ibu Dianita bisa berjalan lancar dan seperti amal ini bisa ditanamkan kepada anak-anak muda di Aceh Barat sendiri ya, Bu Nora ya.
2: Ya
0: Bu Nora, di pengunjung acara di kesempatan pagi hari ini, apa sih yang menjadi harapan Bu Nora sendiri terhadap gerakan dakwah yang masuk ke ruang-ruang publik seperti kafe yang Ibu Nora lakukan saat ini? Silakan Bu Nora.
1: Harapan saya dakwah itu menjemput bukan menunggu. Jadi berbeda tempat sama tujuan, cari ridha Allah dan jadi manusia yang lebih baik. Ya di masjid kita dukung, di kafe kita support. Itu aja.
0: Jadi sama-sama saling membantu dan menguntungkan seperti itu Bu Nora ya.
1: Iya.
0: Ini kepada Bu Dianita ini, mungkin karena memang Ibu Dianita mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan moral kepada anak-anak muda kita di Aceh Barat sendiri. Apa sih yang menjadi pesan Ibu Dianita kepada anak-anak muda Melabuh khususnya di Aceh Barat yang gemar nongkrong di kafe agar kegiatan mereka tetap positif dan tidak jauh dari nilai-nilai agama? Silakan Bu Dianita.
2: Menurut saya semoga terinspirasi, terus bisa menjadi contoh buat adik-adik dan semua dengan hal-hal yang baik dan tentang kajian-kajian juga untuk kita menimba ilmu. Jadi semoga jadi jadi contoh gitu ya, buat semuanya gitu.
1: Pelajaran. Jadi pembelajaran bagi kita.
0: Terima kasih kepada Bu Nora dan Ibu Dianita telah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini dalam Melabuh Menyapa. Semoga sukses terus untuk Ibu Nora dan Ibu Dianita. Semoga apa yang menjadi penerapan bisa diamalkan kepada seluruh warga yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dan juga semoga gerakan ini bisa terinspirasi kepada ibu-ibu dan juga anak-anak muda di Aceh Barat untuk bisa melakukan dakwah di kafe-kafe yang ada.
1: Bapak-bapak juga Pak. dan bapak-bapak juga. Iya.
0: Iya, dan bapak-bapak juga.
1: Jangan anak-anak muda yang perempuan aja, iya. Buat bapak-bapak juga. Bisa buat, itu.
0: Tidak menutup kemungkinan.
5: Sebenarnya bapak-bapak juga bisa ya, Kak, buat kajian
1: itu. Iya, karena isi dalam kitab itu juga ada untuk bapak-bapak, ada juga untuk ibu-ibunya, ada juga untuk anak-anaknya, semua kalangan masyarakat.
0: Tidak
1: fokus satu ibu-ibu aja,
0: tidak
1: ya.
0: Tidak terbatas seperti itu, Bu Nora, ya. Terima kasih Bu Nora dan Ibu Dianita telah bersama kami di program Labu Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama Ibu Nora dan Ibu Dianita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RR Melabuh Kanal Inspirasi. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti program Labuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Dan tadinya kita telah membahas bersama dua narasumber kita yang telah bergabung melalui via Zoom, yaitu ada Ibu Nora Ferry dari Penyuluh KUA Sama 3 dan Ibu Dianita Soraya yang juga Penyuluh KUA Sama 3, dengan membahas mengubah suasana kafe menjadi tempat dakwah di Melabuh. Semoga di kesempatan pagi hari ini apa yang menjadi penyampaian dan juga disampaikan oleh kedua narasumber kita bisa kita terapkan dalam pengamalan dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4:45 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9, dan setelah ini nantinya ada rekan Meza yang akan memandu acara ini hingga ke pukul 9, maksud kami hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RR Melabuh Kanal Inspirasi.

0: membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Malabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Malabo Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Malabo dan @Pro2Malabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Malabo. Bintang Radio RRI Malabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

kamu, istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, tepat pada pukul 9 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Kembali hadir Meisa menemani Anda hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti untuk edisi siar kita 11 Agustus 2026. Tentu saja pendengar dimanapun berada yang lagi menikmati suasana pagi menjelang siangnya ya, dengan kesibukan masing-masing di pagi hari ini, dengan cuaca berawan kita ya, tapi tetap segar ya, sejuk udaranya. Tentunya semoga aktivitas dan juga apapun kegiatan Anda di hari ini berjalan lancar, dan juga buat Anda yang lagi di rumah, selamat menikmati suasana pagi dan juga aktivitas di rumah. Dan juga untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar rumah, semangat terus ya apapun aktivitasnya. Untuk itu pendengar, seperti biasa kita juga akan menghadirkan beragam informasi-informasi, musik-musik menarik untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan lanjut ya menemani Anda kembali dengan program-program selanjutnya yang akan hadir dari pukul 10 sampai pukul 11 di program Lintas Digital. Literasi digital maksudnya. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga juga akan hadir menemani Anda, dan kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta nantinya. Dan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, Haba Getanyo juga akan menemani Anda dengan informasi berita bahasa Aceh dan juga lagu-lagu pop Aceh akan menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, Meisa juga akan lanjut menemani Anda kembali di Lintas Melabo Siang. Terakhir, Pro Dandut juga akan terus menemani Anda di akhir kebersamaan kita hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Selamat siang untuk semuanya, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di kesempatan siang pagi hari ini. Stay tune terus, selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Hit Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan
1: berikut
0: lupa ya,
1: pendaftaran
0: sudah dibuka
1: 2026,
0: dari tanggal 3 Agustus sampai 30
1: daerah,
0: Agustus 2026.
1: Sansaru.
0: Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan
1: lagu
0: Indonesia.
1: Butet.
0: Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: tos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kali16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: untuk kesempatan pagi hari ini masih bersama Meisa. Semoga lagu-lagu pop Indonesia yang sudah menemani suasana pagi Anda dapat menghibur Anda yang sedang menjalani rutinitas dan aktivitasnya di kesempatan pagi menjelang siang ini. Nah, untuk itu pendengar, sesaat lagi kita juga akan ngobrol-ngobrol ya bersama narasumber ya untuk kesempatan pagi hari ini, karena ada Kak Dharma juga yang akan mendampingi kita. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa, Kak Dharma?
1: Assalamualaikum Meiza.
0: Halo, yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Dharma. Gimana nih Kak Dharma kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Ini kita juga mau telepon nantinya bersama Bapak Kalapas ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalapas.
0: Ini kita bakal ngobrolin tentang apa?
1: Oke. Okay. Nah, Meiza, yang mana untuk saat ini Dharmanya juga sedang menghubungi ya Bapak Kalapas ya, Kalapas Melaboh Aceh Barat. Okay. Yang mana di sini kita sudah terhubung bersama Kalapas. Ini tentunya bersama Bapak Tendi Kustendi ya. Haha. Yang mana nih juga kita ngobrol, yang mana di 17-an menyambut 17-an Kalapas ini juga tadi baru saja menyelesaikan giat gotong royong. Nah, kita juga ingin tahu apa sih di program 17 Agustus ini di Lapas ya, kegiatan apa saja yang ada di Lapas terkait tentang menyambut 17-an, baik itu untuk pegawainya maupun juga untuk warga binaan. Jadi langsung ya Dharma sapa ya.
0: Oke, silakan Kak Dharma.
1: Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Tendi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, bersama Persatuan RRI Melaboh, Pak.
2: Siap, siap, siap.
1: Iya, apa kabar Pak Tendi?
2: Iya, alhamdulillah, apa kabar? Baik.
1: Terima kasih nih buat Pak Kalapas sudah meluangkan waktunya, Pak ya, untuk ngobrol, berbagi, sharing info untuk hari ini. Nah, Pak, ini kegiatan di lapas sendiri, ini tadinya pada saat mungkin awal tadi kita bincang-bincang sebelum on air, ini baru saja dilaksanakan gotong royong ya Pak ya?
2: Iya, betul, pagi ini gotong royong.
1: Iya, gotong royong ini dalam rangka apa Pak?
2: Untuk gotong royong.
1: Iya, halo Pak.
2: Halo?
1: Iya, putus-putus ini dalam rangka Pak gotong royong, giat gotong royong.
2: Iya. Ya, gotong royongnya dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
1: Iya.
2: Jadi dilaksanakan gotong royong di lapas, kebersihan di lapas pada pagi ini kan.
1: Iya. Nah, untuk kegiatan ini Pak, di berarti tadi sudah selesai ya Pak ya, giat gotong royong?
2: Sudah selesai. Sudah selesai.
1: Baik, itu bersama-sama apa hanya memang dari pegawai lapas sendiri atau mungkin dari warga binaan, Pak? Gabung dengan warga binaan juga.
2: Untuk pelaksanaan kebetulan di sini juga ada yang magang, jadi kita pegawai lapas, terus ada adik-adik yang magang, adik-adik mahasiswa yang magang atau yang lulus kuliah ya gitu ya.
1: Iya.
2: Terus yang ketiganya ada warga binaan juga membantu di sini kan gitu. Jadi semualah ikut serta, yang ada personil yang ada pagi ini ikut serta melaksanakan kebersihan di lingkungan perkantoran kan gitu. Kantor lapas.
1: Baik Pak, ini di sini ada Dharma, ada juga Meiza, dan kita juga Meiza ya ingin
0: tahu supaya gitu ya.
1: Iya benar, masyarakat juga tahu ya kegiatan. Nah Pak, untuk kegiatan ini kita
0: dalam
1: tahu
0: dalam rangka menyambut ini ya.
1: Iya, menyambut 17-an Pak. Ini kan di bulan Agustus, apa aja nih Pak programnya nih? Mungkin perlombaan-perlombaan atau giat-giat apa nih yang dilakukan lapas sendiri bersama-sama dengan warga binaan?
2: Ya, siap. Kita melaksanakan kegiatan dalam rangka 17 Agustus ini sesuai dengan edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di lapas. Baik petugas, terus istrinya istri petugas atau pipas, paguyuban ibu-ibu pemasyarakatan, dan juga warga binaan. Untuk kegiatan-kegiatan ada bakti sosial di sini. Bakti sosial berupa donor darah, untuk pemberian santunan kepada keluarga warga binaan, pemeriksaan kesehatan kepada keluarga warga binaan juga, yang sudah dilaksanakan sejak hari Sabtu pelaksanaannya. Jadi Sabtu udah pelaksanaannya. Di samping itu juga ada pertandingan dan perlombaan. Untuk pertandingan, untuk petugas lapas ada pertandingan tenis lapangan sesuai yang telah direncanakan dan sudah selesai pelaksanaannya kemarin pada hari Senin. Ada finalnya kan, gitu kan, sudah final. Terus untuk kegiatan donor darah sudah dilaksanakan juga pada hari Kamis yang lalu, sudah kita laksanakan. Dan pada pagi ini tadi gotong royong atau pembersihan sarana umum yang dilaksanakan di sekitar kantor lapas dan sudah selesai tadi jam 09.30, yang nanti juga dilanjutkan dengan kegiatan perlombaan warga binaan.
1: Nah,
2: di sana ada tarik tambah.
1: Menarik tambah ini, Pak. Iya.
2: Ada makan kerupuk, kita juga ada juga balap karung.
1: Wow.
2: Paling tidak warga binaan pun merasakan perayaan dalam 17 Agustus ini. Jadi tidak masyarakat di luar aja, di dalam pun kita melaksanakan perayaan atau semarak 17 Agustus. Jadi dengan senang hati nanti warga binaan bisa mengikutinya kan.
1: Benar. Luar biasa.
2: Ini itu untuk kegiatan.
1: Iya. Kalau panjat ini ada nggak, Pak?
0: Panjat Pinang ya.
1: Panjat Pinang ada nggak, Pak? Ini kita Dharma sama Meiza nih kepo nih, mau tahu nih.
0: Pasti hadiahnya besar-besar gitu.
2: Panjat Pinang kita tidak melaksanakan karena situasi di dalam dan kita juga menyangkut nanti keselamatan warga binaan karena dikhawatirkan kan nanti bisa terluka lah atau bagaimana kalau warga binaan. Untuk sementara kita tidak melaksanakan dan ini panduan yang diadakan oleh pemerintah atau oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Makanya itu panduannya itulah yang kita pakai gitu kan. Sambil melihat situasi kalau memungkinkan laksanakan, tapi kayaknya tidak memungkinkan makanya kita tidak melaksanakan.
1: Meiza mau nanya apa nih, Meiza, silakan.
0: Antusias dari warga binaan itu seperti apa nih dalam rangka menyambut ulang tahun 17
1: Republik
0: Agustus
1: Indonesia.
0: Iya, Republik Indonesia. Ini mungkin suara Meiza kurang terdengar nih, Kak Dharma, karena jauh ya. Karena enggak pakai earphone-nya studio gitu ya. Mungkin Kak Dharma bisa tanyakan nih seperti apa antusias warga binaan gitu ya. Baik. Dalam rangka menyambut HUT RI ini, Pak.
1: Nah, Pak Tendi. Ya.
2: Siap.
1: Ini di sini on air-nya ada Meiza. Tadi Meiza menanyakan mungkin sayup-sayup ya kedengaran di Pak Tendi.
2: Sayup-sayup.
0: Suaranya jauh ya.
1: Jadi Meiza menanyakan seperti apa sih antusias dari warga binaan sendiri dengan adanya kegiatan perlombaan menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-81, Pak, tepatnya nanti di 17 Agustus di bulan ini.
2: Untuk antusiasi warga binaan sangat antusiasi ya gitu untuk kegiatan-kegiatan di dalam apa yang sudah kita rencanakan untuk perlombaan-perlombaan, banyak yang sudah mendaftar ingin mengikuti kegiatan tersebut kan gitu kan. Jadi sangat luar biasa lah untuk antusiasi kegiatan warga binaan untuk mengikuti kegiatan tersebut kan gitu. Jadi ya nanti jam 10 lebih lah kita akan melaksanakan pada pagi ini dan udah pada siap.
1: Warga
2: binaan udah pada siap untuk mengikuti kan gitu kan.
1: Udah pada action
2: ya,
1: semua
2: kita
1: senang.
2: Senang dengan demikian. Paling tidak warga binaan pun merasa diperhatikan dalam peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-81 ini. Tidak didiamkan aja di dalam ya.
0: Kegiatan-kegiatan.
2: Sangat senang dia.
0: Biar mereka ada aktivitasnya gitu ya.
1: Benar. Nah, ini Pak, rencana kalau untuk giat perlombaan HUT RI yang ke-81 nih Pak, rentetan ya yang dilaksanakan oleh lapas sendiri sendiri nih kepada warga binaan. Ini berapa hari, Pak?
2: Untuk pelaksanaannya diselesaikan hari ini.
1: Untuk
2: pelaksanaan perlombaan pada hari ini diselesaikan untuk warga binaan kan gitu kan.
1: Betul.
2: Jadi, karena kita waktunya sudah mepet, jadwalnya padat gitu kan. Di samping itu kan ada kegiatan-kegiatan lain, tetap kita hak-hak warga binaan seperti kunjungan keluarga tetap kita laksanakan walaupun dalam posisi ada kegiatan. Jadi memanfaatkan waktu yang memang sangat sempit dalam satu minggu ini ya. Di samping tadi kegiatan warga binaan, ada kegiatan juga di pegawai, ada juga ibu-ibu pegawai, istri pegawai gitu ya. Ya, untuk istri pegawai juga ada tambahan. Nanti hari Kamis pelaksanaannya ada lomba-lomba juga kan gitu kan.
1: Jadi
2: semuanya mulai di Senin sampai nanti pelaksanaan tanggal 17 itu padat kegiatannya.
0: Iya, itu pasti bakal seru sekali itu, ya, Pak ya.
1: Baik Pak Tendi, ini kalau untuk saat ini Pak Tendi kita juga mau tahu juga nih Pak Tendi ya. Gimana nih Pak kalau untuk pastinya kan kalau bulan Agustus tuh memang bulan yang ditunggu-tunggu untuk para warga binaan karena ada remisi di situ ya. Nah, kita warga binaan ada berapa ya Pak? Kalau untuk di Lapas Melabo sendiri Pak?
2: Untuk warga binaan itu baik napi dan tahanan untuk saat ini ada 518.
1: Jadi,
2: jadi nanti untuk pelaksanaan remisi pelaksanaan tanggal 17 insya Allah dari Forkopimda bisa datang ke lapas seperti tahun yang lalu Pak Wakil Bupati yang datang ke sini. Yang mudah-mudahan tahun ini juga bisa. Apakah Pak Bupati dengan Perkopina atau juga Pak Wakil Bupati untuk hadir di sini menyerahkan remisi kepada warga binaan.
0: Oke. Itu remisi biasa dalam
2: saat
0: bentuk apa
2: ini
0: aja?
2: Yang tercatat untuk remisi sekitar 315 gitu.
1: 300
2: yang tercatat untuk saat ini. Jadi nanti mungkin ada perubahan-perubahan karena ada tambahan-tambahan yang lain yang usulannya baru masuk gitu kan. Tapi untuk saat ini sekitar 315. Yang lainnya kan yang lain tidak dapat karena apa masih tahanan, ada yang masih tahanan. Juga ada yang belum memenuhi persyaratan. Gitu ya. Jadi persyaratannya berkelakuan baik, sudah menjalani 6 bulan di sini. Nah, itu biasanya dia belum mencapai 6 bulan otomatis dia tidak dapat remisi.
0: Oh gitu.
1: Nah ada, itu baik Pak, ini menarik Pak Tendi. Nah itu Maiza, yang mana tadi Pak Kalapas mengatakan ada remisi sebanyak 315 warga binaan. Nah itu juga harus menjalani 6 bulan dulu ya. Masa masa binaan ya Pak ya di lapas.
2: Ya masa pembinaan di lapas 6 bulan semenjak dia ditahan. Selama 6 bulan otomatis kalau dia berkelakuan baik juga dia bisa diusulkan. Nah, jadi yang kita usulkan sekitar 315 gitu.
1: Nah gitu Maiza, itu remisi tadi Maiza kan nanya, itu remisi itu dalam bentuk apa sih?
0: Apa saja?
1: Itu pengurangan
0: masa tahanan,
1: masa hukumannya ya Pak ya. Benar enggak sih Pak?
2: Iya, pengurangan pengurangan masa hukuman atau masa pidananya kan gitu.
0: Berarti dilihat dari aktivitas
2: mereka. Ya kan untuk remisi umum. Kalau ini kan karena remisi 17 Agustus dikatakan remisi umum. Kalau hari besar keagamaan remisi khusus kan. Kebetulan itu di pas Agustus remisi umum dan remisi umum ini ada yang remisi umum RU1 dan RU2. Remisi umum 1, remisi umum 2. Kalau remisi umum 1 dia hanya dapat potongan aja. Kalau remisi umum 2 dia dapat potongan dan langsung pulang pada tanggal 17
0: Agustus. Waduh, itu enak sekali itu ya. Ya, itu juga sesuai dengan tingkat ini pidana-pidananya juga ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Kalau remisi kalau remisi semuanya mendapatkan haknya. Tadi sesuai dengan satu berkelakuan baik. Selama di dalam dia berkelakuan baik, tidak macam-macam kan. Kalau dia macam-macam melanggar tata tertib di dalam otomatis dia kena sanksi. Kena register F gitu. Kalau ada udah register F dia kena sanksi, kena ada catatan, otomatis tidak dapat remisi. Terus yang kedua, yang bersangkutan tadi udah menjalani 6 bulan semenjak ditahan. Jadi selama ditahan dari mulai kepolisian sampai ada di lapas itu dia sudah menjalani 6 bulan dan sudah putus, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap gitu kan. Makanya kalau tahanan belum bisa kan gitu kan. Kalau tahanan belum bisa, kalau napi narapidana itu sudah bisa mendapatkan remisi kan gitu.
0: Oh gitu. Berarti ada syarat-syaratnya tersendiri gitu ya.
1: Itu ketentuannya. Baik Pak Tendi, Bapak Kalapas yang memang luar biasa ya selama masa Bapak Kalapas, Bapak Tendi Kustendi bertugas di Bumi Teku Umar di Lapas Melabuh ya, ini luar biasa sekali. Apresiasi kita ya, dan yang pasti warga binaan pasti senang sekali ya punya apa namanya pimpinan ya di lapas itu yang welcome, humble gitu ya, kekeluargaan.
2: Siap. sehat.
0: Harapannya ini apa Pak, terakhir Pak?
1: Baik Pak, untuk closing kita Pak, karena kita tahu Bapak disibukkan dengan giat, apalagi nih warga binaan udah gak sabar ya, ingin nantinya akan mengikuti perlombaan demi perlombaan HUT RI ke-81. Apa nih Pak harapannya kepada pendengar kita dimanapun berada?
2: Iya, saya sebagai Kepala Lapas Kelas 2B Melaboh mengucapkan terima kasih pada RRI yang sudah memfasilitasi lapas bagaimana mempublikasikan lapas ini yang terbaik. Jadi kami di lapas mempunyai komitmen bagaimana warga binaan itu diperlakukan sebagai manusia. Bagaimana hak-hak warga binaan tersebut bisa dipenuhi. Nah, gitu kan. Jadi tidak mengurangi bagaimana haknya, terutama tadi salah satunya hak remisi. Kalau memang sudah memenuhi syarat, remisi itu kita berikan tanpa ada apa-apa, tanpa ada embel-embel. Semuanya kalau mempunyai ketentuan atau sesuai dengan ketentuan, kita berikan. Jadi harapannya nanti ke depannya masyarakat mengetahui bagaimana keadaan di dalam ini, perlakuan kepada warga binaan di dalam ini oleh petugas kan gitu kan.
1: Benar Pak.
2: Kita memperlakukan dengan sebaik mungkin.
0: Iya.
2: Dengan keluarga pun kita memperlakukan bagaimana kalau memang mau berkunjung, bagaimana mau melihat keluarganya, tapi itu sudah ada waktu-waktunya gitu kan. Sudah ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi itu yang kami sampaikan, dan juga mudah-mudahan lapas kelas 2B ini tetap aman, tetap damai, semua mendoakan di dalam ini, dan warga binaan pun masuk sehat, tapi pulang
0: keluar juga
2: atau
0: sehat,
2: bebas dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, itu yang kami inginkan, seperti itu.
1: Amin, Pak. Ya, semoga ya nantinya yang mendapatkan remisi di 17-an mungkin ada yang bisa langsung pulang sesuai dengan di hari kemerdekaan. Mudah-mudahan kembali ke masyarakat bisa lebih baik ya Pak ya. Nah seperti itu. Dan nanti juga kita apresiasi juga nih buat Lapas Melaboh yang tentunya bersama pimpinan Bapak Tendi Kustendi itu juga menciptakan lapangan kerja nih untuk para warga binaan seperti itu ya Pak ya. Baik.
2: Ya, siap.
1: Baik. Terima kasih Bapak.
2: Ya, terima kasih Kak Ma sama Pak Maija. Terima kasih atas tenangnya gitu kan pada kami di sini di lapas kan gitu.
0: Baik. Iya, baik. Sukses terus Pak untuk kegiatannya ya. Dan selamat beraktivitas kembali, Pak.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu dia ya pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini ya, informasi dan juga bincang-bincang kita bersama Bapak Tandi ya mengenai aktivitas dan juga kegiatan di Lapas Kelas 2 Melaboh. Nah, semoga aja ya informasi ini juga dapat menemani suasana pagi Anda, karena sesaat lagi Mesa juga bakal lanjut menemani Anda di program literasi digital dengan informasi-informasi yang tentu saja sudah Mesa persiapkan untuk menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus memanjakan indera dengar Anda di kesempatan pagi menjelang siang ini.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
4: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
3: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
4: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
3: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
3: Benar juga ya, kalau

0: semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali. Jangan menunggu nanti. Mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalinambas Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi menjelang siang ini di program Literasi Digital, Meza akan coba menemani Anda dengan salah satu informasi mengenai generasi cerdas di era AI itu seperti apa sih, dan bagaimana cara kita menciptakan generasi-generasi cerdas di era AI ini sendiri. Karena generasi cerdas sendiri, apalagi di era AI ya, ini adalah generasi yang mampu memanfaatkan kecerdasan buatan ya, dan secara bijak, kritis dan juga kreatif. Nah, tapi jangan sampai malas-malasan gitu kan. Dan yang pastinya bertanggung jawab juga ya, apalagi di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat ya. AI ini bukan hanya alat untuk mencari informasi saja, akan tetapi kita juga dapat membantu dapat juga membantu kita itu sebagai manusia itu belajar, bekerja, berkreasi, dan juga memecahkan berbagai masalah-masalah yang ada ya. Memang agak sedikit memudahkan, bukan sedikit tapi banyak memudahkan kita, tapi jangan sampai membuat kita juga malas ya untuk yang namanya terus belajar. Jadi untuk menciptakan generasi yang cerdas ya, apalagi di era AI ini sendiri, kita tidak cukup hanya mengajarkan cara memakai teknologinya saja ya, yang lebih penting itu adalah membentuk generasi-generasi yang mampu berpikir kritis, kreatif ya, dan juga beretika serta bisa menggunakan AI ini secara bertanggung jawab yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sebenarnya apa saja sih yang harus kita lakukan ya, karena AI itu sendiri atau kecerdasan buatan ini adalah merupakan teknologi yang memungkinkan ya komputer ataupun mesin yang melakukan berbagai tugas yang biasanya membutuhkan kemampuan manusia gitu ya, kita yang berpikir. Nah, seperti memahami bahasa, mengenali gambar, menganalisis data-data, menghasilkan tulisan, dan juga membantu mengambil keputusan. Jadi tentu saja ada banyak ciri-ciri generasi cerdas di era AI ini sendiri yang perlu kita ketahui juga nih pendengar ya. Karena generasi yang cerdas bukan berarti generasi yang selalu menggunakan AI itu untuk ya kemudahan mereka, enggak juga gitu ya. Sebaliknya, generasi yang cerdas adalah generasi yang tahu kapan dan bagaimana menggunakan AI itu sendiri. Nah, apa-apa aja nih ciri-cirinya gitu ya. Orang di generasi era digital ini ya pendengar ya, kita tuh dianjurkan untuk kritis dalam mencari informasi-informasi, tidak langsung percaya juga pada jawaban-jawaban yang diberikan AI juga, dan mampu memeriksa dan mampu memeriksa yang namanya kebenaran-kebenaran yang ada ya. Jangan diterima mentah-mentah juga, kita juga harus yang namanya menggali lagi informasi-informasi yang benar ya, dari media-media lain ataupun dari sepengetahuan kita gitu ya. Nah, melek juga teknologi ini perlu ya, karena memahami manfaatnya, keterbatasannya dan resiko menggunakan AI ya, ini juga perlu sekali ya untuk kita ya melek yang namanya teknologi-teknologi ya, yang sekarang semakin pesat gitu ya kan. Kreatif dan inovatif ini juga sangat diperlukan ya, karena ciri-ciri generasi yang cerdas di era AI ini perlu yang namanya kekreativitasan, inovasi-inovasi yang sangat luar biasa, karena menggunakan AI ini yang merupakan sebagai alat untuk mengembangkan ide-ide, dan yang pasti ini bukan menggantikan kreativitas manusianya gitu ya. Nah, selain itu juga ciri-ciri lainnya adalah mampu belajar secara mandiri, karena memanfaatkan teknologi untuk memperluas pengetahuan dan juga keterampilan ini juga merupakan salah satu ciri-ciri generasi cerdas di era AI itu sendiri. Nah, yang lainnya ya, ciri-ciri lainnya adalah memiliki etika digital, karena menggunakan AI ini tanpa merugikan orang lain, melakukan penipuan, plagiarisme ya, atau menyebarkan informasi-informasi palsu ya. Nah, itu bukan pengguna AI yang cerdas gitu ya. Nah, terus selain itu ya, ciri-ciri lainnya adalah tetap memiliki kemampuan manusiawi. Nah, seperti empati, komunikasi, kerjasama, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri generasi cerdas di era AI yang bisa kamu terapkan ya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Tapi harus tetap berpikir kritis dalam menerima informasi. Terus juga kita juga memang harus dianjurkan melek di teknologi untuk saat ini, kreatif dan juga inovatif dalam melakukan apapun ya. Walaupun kita memang meminta bantuan misalnya menggunakan AI, tapi kita juga dianjurkan untuk kreatif ya, mampu belajar secara mandiri dan memiliki etika digital, serta tetap memiliki kemampuan manusiawi untuk lingkungan sekitar kita. Oke, ada beberapa manfaat lainnya yang bisa kita rasakan ya dari AI ini sendiri bagi generasi muda. Seperti apa informasinya pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang masih akan terus menemani Anda ya di sepanjang pagi menjelang siang ini, karena salah satu lagu yang tentu saja sudah Meza persiapkan untuk menemani Anda juga akan hadir di Pro 1 untuk siang hari ini. Stay tune terus dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukanlah yang pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

sahanaya ku ingin. Liodra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Baik, mendengar masih bersama Mesa dan kita juga masih di program Literasi Digital. Masih bakal membahas juga mengenai generasi cerdas di era AI. Yang sudah Mesa informasikan sebelumnya, pendengar, mengenai ciri-ciri generasi cerdas di era AI itu seperti apa dan manfaat AI bagi generasi muda tentu saja banyak sekali gitu ya. Dan Meiza juga merasakan sendiri ya, manfaatnya itu sangat luar biasa. Dan yang pasti juga AI ini dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita ya, memudahkan kita juga dalam segala hal, mencari informasi terutama. Jadi ini dalam bidang pendidikan dan juga pekerjaan, ini juga sangat memudahkan orang gitu ya, manusianya, karena pelajar ya juga dapat menggunakannya untuk memahami materi yang sulit, mencari ide, terus melakukan latihan atau mendapatkan penjelasan dengan cara yang lebih sederhana. Nah, dalam dunia kerja, AI ini sendiri juga dapat membantu mengolah data, membuat rancangan ya, mengotomatisasi pekerjaan berulang dan meningkatkan produktivitas kita. Namun pendengar, AI ini sebaiknya digunakan secara asisten ya, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir kita gitu kan. Nah, banyak tantangan-tantangan memang sebenarnya di era AI ini pendengar, karena perkembangan AI ini juga membawa sejumlah tantangan ya, seperti informasi yang dihasilkan AI ini tidak selalu benar sehingga pengguna perlu melakukan verifikasi. Bahkan selain itu juga terdapat risiko ketergantungan terhadap teknologi gitu ya. Jadi penyebaran deepfake ya, pelanggaran privacy, dan bahkan plagiarisme. Nah, ini juga sering terjadi, dan berkurangnya kemampuan berpikir kritis jika seseorang itu terlalu tergantung atau berkegantungan gitu ya pada AI ini sendiri. Nah, maka dari itu nih pendengar, kemampuan menggunakan AI ini harus diimbangi juga dengan literitas digital kita, bahkan juga literasi informasi dan juga etika kita. Nah, ada prinsip-prinsip sebenarnya yang bisa menjadi generasi yang cerdas ya di era AI ini. Untuk menjadi generasi yang cerdas ya di era AI ini, kita juga dapat menerapkan prinsip pada diri kita ya. Gunakan aja AI ini untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan untuk mengganti kemampuan berpikir kita yang mendengar. Jadi sebelum menggunakan informasi dari AI, biasakan juga untuk bertanya dulu, memeriksa dulu kebenarannya dan membandingkan ya, serta memahami dan mengambil keputusan sendiri. Nah, apakah cocok ini dengan apa yang pemikiran kita atau juga yang akan kita lakukan atau tidak? Nah, yang pasti kesimpulannya pendengar, era AI ini memberikan peluang besar memang bagi generasi muda untuk berkembang lebih cepat dan menciptakan berbagai inovasi ya pendengar. Nah, bahkan ya untuk kita ketahui bersama juga, kecanggihan teknologi ini tidak otomatis ya membuat seseorang itu menjadi cerdas. Nah, kecerdasan justru terlihat dari bagaimana seseorang itu menggunakan teknologi dengan kritis, kreatif, etis dan juga bertanggung jawab. Karena generasi yang cerdas di era AI ini adalah generasi yang menguasai teknologi tanpa kehilangan kemampuan mereka untuk berpikir, berempati, berkreasi dan juga bertanggung jawab sebagai dirinya sendiri dan sebagai manusia juga, oke? Nah, itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat Mesa hadirkan di program Literasi Digital ini mengenai kecerdasan di era AI untuk saat ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Dinamika Olahraga.

baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE.
1: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ife Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Sneijder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat gavangan garanti atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa

0: kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
1: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2020. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Pengulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025 Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapan yang menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar, kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini tangan Rahma.
1: Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Blaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini itu dia beberapa satu lagu Aceh ya yang sudah coba Mesa hadirkan untuk Anda di suasana siang untuk lagu-lagu Aceh. Dan tentu saja tadi kita juga sudah bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Saatnya kita hadir menemani suasana siang Anda kembali dengan lagu-lagu pop Aceh, serta pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya Meza juga akan menghadirkan Haba Getanyo yang diproduksi oleh RRI Melabo. Tetap terus bersama kami, selamat siang untuk semuanya dan selamat menjalankan rutinitas dan aktivitas Anda kembali untuk siang hari ini. Lagu-lagu pop Aceh juga akan terus lanjut menemani Anda dan beberapa informasi juga akan terus kita hadirkan untuk menemani suasana siang Anda nantinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabu 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabuh 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini sebelum kita menghadirkan kembali lagu-lagu pop Aceh untuk Anda. Satu informasi juga sudah Meza persiapkan di kesempatan siang hari ini. Dan salah satu informasi yang Meza kutip dari rri.co.id, tentu saja diinformasikan dari Aceh Barat, SKK Konstruksi Jadi Langkah Aceh Barat, perkuat SDM yang berkualitas. Dan diinformasikan mendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja atau SKK yang digelar di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Barat pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Bahkan kegiatan yang dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat yaitu Wista Noar itu juga menyasar 70 pekerja konstruksi untuk meningkatkan kompetensi, memenuhi ketentuan regulasi, serta memperkuat daya saing tenaga kerja daerah. Bahkan Wista Noar juga mengatakan peningkatan kompetensi tenaga kerja ini menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membangun daerah yang memiliki daya saing. Menurutnya pembangunan infrastruktur juga harus didukung oleh tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai standar yang diterapkan. Nah, menurutnya pekerja yang memahami standar kerja akan lebih mampu menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan teknis, pendengar. Kondisi tersebut juga pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aman sebagai masyarakat. Ia juga berharap seluruh pekerjaan konstruksi di Aceh Barat ke depan dilaksanakan oleh tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan demikian, pendengar, kualitas pembangunan daerah juga dapat terus ditingkatkan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pekerja konstruksi. Terakhir pendengar, Wista juga mengingatkan peserta agar tidak sekedar mengejar kelulusan sertifikasi dalam kegiatan tersebut. Ia juga meminta seluruh materi yang diperoleh selama pelatihan benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini langsung saja kita dengarkan Haba Getanyo yang diproduksi oleh LPP RRI Melabo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mengenayah bahagia cedera mutua. Perempatannya dalam berita bahasa Aceh Haba Uranyo Roslasa 10 Agustus 2026 dengan ulun Tuan John Heru Satria. Haba yang pun dari Melabo, Bupati Aceh Barat. Sebuah turnamen yang berlangsung lapangan Miss Soccer Mini Desa Ujung Baru Kecamatan Johan Pahlawan merupakan dalam rangka periah ulang tahun RI ke-8. Bupati Tamiri mengapresiasi dan Remno Lobatu Kumar beserta seluruh jajaran Korem yang keselenggarakan turnamen sebagai wadah mempererat silaturahmi sekaligus dorong masyarakat untuk membudayakan olahraga. Adunan pemerintah Aceh Barat gepegah yang nilai penting dan dari turnamen bukan sekadar mengejar kemenangan, tapi sisi ketiga silaturahmi dan kebersamaan di antara seluruh peserta termasuk jajaran TNI dari wilayah Barat Selatan Aceh melalui turnamen Jut Taling mengenal mempererat hubungan dan ketiga sinergi masyarakat Jut lebih diketahui dengan para dandim wilayah Barat Selatan Aceh. Termasuk ditegaskan bahwa kegiatan olahraga sejalan dengan program pemerintah Aceh Barat dalam memudayakan pola hidup sehat di tengah masyarakat telah sabohji melalui pelaksana Car Free Day yang rutin dipegat di bulan. Gepegah lam bakwan sama pemerintah daerah menghadiri pelaksanaan Car Free Day di Kecamatan Bubon sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT RI ke-80. Selain yang termitiga, ajak masyarakat memaknai momentum Uroh Kemerdekaan RI dan Uroh Damai Aceh dengan petiga persatuan serta pilih doa untuk keselamatan daerah Habalain. Kamana Aceh Barat Geber, Jid Nurul Iman Gampung Tua Raya. Kegiatannya naku tugas mulia yang dimotori oleh Menteri Agama dalam rangka menjaga lingkungan dan alam Cid dilakukan program eketeologi penanaman bak kaya berbagai jenis di pekarangan masjid agar lebih indah, sejuk dan asri. Gepegah akan menak Khairul Azhar. Gepegah lam bahwa kegiatan geber masjid untuk Kecamatan Jalan Pelawan dilaksanakan di Masjid Nurul Iman Gampung Tua Raya dengan melibatkan ASN Kantor Kemenak. Kegiatannya telah sabuh tugas mulia yang dimotori oleh Menteri Agama dalam rangka menjaga lingkungan alam, melakukan program ekoteologi penanaman bak kaya berbagai jenis pekarangan masjidnya lebih lagak, sejuk dan asri. Kegiatannya gelih tempat ibadah Nacil dihadiri oleh jajaran pejabat pegawai di lingkungan Kementerian Agama Aceh Barat. Gecik Tua Raya Abdullah berpegah kegiatannya sangat positif dan pihak Gampung disambut dengan antusias.

0: Omangan ayahmu bahagia, ono dileha bauronyo kamu putruh ba asidara, ulun tuan John Nero Satria, ngan kru yang bertugas atu terima genasis, atu perhatian sidara. Mena umu panjang gejo da Tuhan, tam rumpak lau insyaAllah sidara, nibak habauronyo habasa ceh lain wate, akikalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: berbicara tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangat lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rus 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar masih bersama program A1 RRI Melabo. Sebelum pada pukul 12:44 menit waktu Indonesia Barat, Meza juga masih akan terus menghadirkan beberapa informasi serta lagu-lagu pop Aceh untuk Anda. Karena pada pukul 12:44 menit nantinya kumandang azan zuhur untuk waktu Melabu dan sekitarnya juga akan segera tiba. Tentu saja pendengar, satu informasi yang Meza kutip kembali dari rri.go.id menginformasikan 6 santri MTS Ruhul Qurani mewakili Aceh Barat di Jambore Nasional 2026 ini. Dayah Ruhul Qurani melepas 6 santri Madrasah Sanawiyah MTS untuk mengikuti Jambore Nasional tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, tepatnya di Jakarta Timur. Upacara pelepasan digelar Jumat 7 Agustus 2026 di halaman utama dayah tersebut, pendengar. Sekretaris Dayah Ruhul Qurani yaitu Fadlur Rahman Army juga memimpin upacara sebagai pembina kepala MTS Ruhul Qurani Munanda dan ketua gugus depan pramuka Irna Safitri turut mendampingi. Fadlur juga menyebut ya, Jamnas ini bukan sekedar ajang berkumpul pramuka penggalang se-Indonesia, melainkan bagian dari pendidikan karakter santri. Jambore Nasional yang menjadi sarana pendidikan untuk membentuk watak, kemandirian, keterampilan, dan rasa kebangsaan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan prosesi pelepasan juga ditandai dengan penyematan shawl dan juga seragam kontingen oleh Aris Munanda selaku Kambigus Pramuka MTS Ruhul Qurani. Bahkan pendengar, Ketua Gudep Pramuka Irna Safitri berharap peserta tak hanya mengejar capaian tapi juga menyerap nilai pendidikan dari setiap kegiatan. Bahkan sebelumnya juga pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama Wakil Bupati Said Fadel juga telah melepas kontingen kuartir cabang Pramuka Aceh Barat pada Senin 3 Agustus 2026 di kantor Bupati Aceh Barat. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo dan selamat siang untuk Anda semuanya.
1: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya dan Trimunggunasih.

lagu-lagu pop aja kita cukupkan sampai di sini, berhubung kumandang azan zuhur untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat zuhur di kesempatan siang hari ini.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

Pro 1 RR Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Jelang HUT ke-81, Kesbangpol Aceh Barat gelar pemusatan pendidikan dan pelatihan calon paskibraka. Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bangun geral lokasi tempat UMKM di depan Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh.
3: Pantai Barat yang merupakan perbatasan langsung dengan luar negeri. Pelaku-pelaku narkoba di tingkat kampung nanti akan kita berikan efek jeras.
4: Bisa memacu semangat masyarakat, mengajak semangat masyarakat untuk menyambut kemerdekaan yang ke-81.
5: Ini adalah untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia.
6: Pastinya ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita lakukan ke depan.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Meliza. Kita awali berita pertama. Jelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan pemusatan pendidikan dan pelatihan pada calon pasukan pengibaran bendera merah putih paskibraka selama 7 hari. Berikut laporan selengkapnya.
7: Jelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan pemusatan pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Kegiatan karantina dan pemusatan pendidikan serta pelatihan tersebut berlangsung selama 7 hari dari tanggal 10 hingga 16 Agustus 2026. Hal ini merupakan sebagai bagian dari persiapan dan pemantapan para calon paskibraka sebelum melaksanakan tugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu. Kepala Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Dodi Bima Saputra mengatakan, selama mengikuti masa karantina, para calon paskibraka mendapatkan berbagai pembekalan dan latihan secara intensif. Selama masa karantina, para calon paskibraka juga mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari pelatih yang berasal dari unsur TNI dan Polri. Hal ini dilakukan untuk memantapkan kesiapan mereka menjelang pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 itu. Dalam kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan calon paskibraka Kabupaten Aceh Barat dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel yang berlangsung di Aula BKPSDM Kabupaten Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap agar seluruh calon paskibraka dapat mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih dengan baik dan penuh tanggung jawab pada kegiatan upacara tersebut. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Sambut HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bagikan bendera merah putih ke masyarakat di Jalan Protokol Kota Melabuh. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kabupaten Aceh Barat membagikan sebanyak 2.225 lembar bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera berlangsung di depan kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut diikuti jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Barat sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan. Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH mengatakan pembagian bendera tersebut sekaligus menjadi himbauan kepada masyarakat agar mengibarkan bendera merah putih di depan rumah maupun tempat usaha.

0: Ia menyebutkan pemerintahan daerah sebelumnya telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat terkait pengibaran bendera merah putih. Menurutnya, pengibaran bendera merupakan salah satu bentuk nasionalisme dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Ia mengajak seluruh masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan untuk ikut mengibarkan bendera merah putih di depan rumah dan di tempat usaha masing-masing sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Reporter RRI Melabu Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Siang produksi RRI Melabu. Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 70 orang peserta pelatihan mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi kerja SKK konstruksi yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Agustus 2026 di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja atau SKK konstruksi. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedekap Kabupaten Aceh Barat Wistan Noar di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR itu. Kepala Dinas PUPR Aceh Barat Fadli Otara mengatakan pelatihan dan SKK konstruksi tersebut dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Agustus 2020. Kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh 70 orang peserta yang bertujuan agar seluruh peserta dapat meningkatkan kualitas serta keamanan mereka dalam bekerja terutama pada dunia konstruksi yang dapat memenuhi seluruh kaedah yang dibutuhkan di dalam regulasi tersebut.
5: Tentu kita berharap bahwa pelatihan ini outputnya kan mereka mendapatkan sertifikat dan mereka bisa menerapkan hal tersebut di dunia kerja. Seperti harapan tadi disampaikan oleh Bapak Bupati melalui asisten 2 menyatakan bahwa kita berharap mereka itu bisa meminimalisir terhadap kekurangan-kekurangan selama pekerjaan konstruksi yang pernah kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya, khususnya di pekerjaan konstruksi di bawah Dinas PUPR. Tapi ini bukan hanya Dinas PUPR, mereka bisa menerapkannya di dunia kerja, di dunia tambang dan sebagainya kan juga ada konstruksi.
4: Terdapat 4 level jenjang kompetensi yang digelar pada pelatihan dan SKK konstruksi itu. Yang pertama, pelaksanaan lapangan pekerjaan gedung, pelaksanaan lapangan pekerjaan jalan, pelaksanaan pemeliharaan jembatan, dan supervisor K3 konstruksi. Yang berharap agar para peserta pelatihan dapat meningkatkan ilmu dan SDM-nya pada materi-materi yang disampaikan oleh pelatihan itu. Dengan adanya pelatihan dan SKK konstruksi tersebut, sehingga ke depan seluruh pekerja konstruksi yang ada di Kabupaten Aceh Barat menjadi berkualitas serta keamanan mereka dalam bekerja akan semakin terjamin. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
3: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh pelaku UMKM mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai upaya menghidupkan pelaku UMKM dalam pemasaran produk ke konsumen. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

0: data semuanya mau kita bina ke depan. Nah, jadi juga yang sudah ada nama, daftar juga semuanya ke Perindak. Akan kita bina ke depan. Dan juga nanti kita pasarkan punya mereka.
1: Menurutnya, pembinaan akan mencakup peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran. Produk yang memenuhi standar nantinya dapat dipasarkan melalui Pusat Souvenir Aceh Barat. Pemerintah daerah juga akan membantu promosi produk unggulan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha lokal. Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap UMKM menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah. Keberadaan pusat souvenir nantinya diharapkan menjadi wadah promosi sekaligus pemasaran produk khas daerah Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Lintas Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Meliza, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemar lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungan.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kali16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat ku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
10: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program satu. Dan tadinya kita juga sudah menemani Anda kembali di program Lintas Melabu Siang. Untuk itu pendengar, lagu-lagu pop dandut juga akan terus memanjakan indera dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sembari kita juga nantinya akan menghadirkan beberapa informasi-informasi kembali untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu dangdut yang akan terus menemani Anda di sepanjang siang hingga menjelang sore nanti. Karena buat Anda yang mau ikutan bergabung, nantinya kita juga bakal buka layanan telepon ya pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, satu lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, juga akan hadir menemani Anda. Dan tetap terus bersama Pro 1 di kesempatan siang hari ini.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
3: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya, lagu lama yang kuat dan
0: jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh.

0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik pendengar, masih bersama Meza dan tentu saja semoga lagu-lagu dangdut yang telah menemani indra dengar Anda di kesempatan siang hari ini dapat menghibur Anda yang lagi menikmati waktu istirahat, atau juga untuk Anda yang saat ini sudah bersiap-siap untuk kembali ke tempat aktivitasnya masing-masing ya. Semoga berjalan lancar, dan tentunya buat Anda yang lagi mendengarkan RRI Program Masatu dimanapun berada, semoga lagu-lagu pop dangdut ini dapat menghibur Anda hingga menjelang siang nanti. So untuk itu pendengar, karena kebersamaan kita juga sudah berakhir ya, karena udah tepat pada pukul 2 siang, saatnya juga Meza harus pamit undur diri dari indra dengar pendengar. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.

0: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
3: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
2: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
3: Emang separah itu ya, Bude?
2: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
3: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
2: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
3: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
2: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
3: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
2: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
3: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
2: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

dimanapun Anda berada, terima kasih Anda selalu setia di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh mengudara pada frekuensi 97 FM. Dan pendengar, untuk saat ini kita di sesi lagu-lagu dangdut, yang mana lagu-lagu dangdut sampai nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Terima kasih Anda selalu setia bersama program 1. Ada lagu Ole-Ole. Ole-Ole ya. Aku tak minta oleh-oleh gitu ya kan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tapi untuk lagu oleh-olehnya kita cukupkan lah ya di oleh-oleh ini. Dan kita lanjut lagi di lagu berikut. Lagu oleh-oleh ini tadinya dari Salsa Bintan ya. Nah, kalau berikut ada lagu apa sih maunya, lagu yang gimana nih pendengar? Wah, lagunya yang ini dong, yang energik gitu ya, sesuai dengan cuacanya yang energik. Jadi kita tuh dibuat energik gitu kan. Baiklah, kita dengarkan bersama ada selingan lagu dari Trio Macan. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, iya seperti mati lampu. Kalau kamu gak ada, iya bisa aja deh Dharma, siapa sih? Ada deh, ini dia untuk Anda. Selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, mereka dimanapun Anda berada, itu tadi selingan lagu-lagu dangdut sudah menemani siang hari ini. Dan saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya untuk lagu-lagu hiburan ya kita... Ya, kita cukupkan ya, dan untuk lagu dangdut, kita lanjut ke program musik dan informasi. Jadi, lagu-lagu hiburan musik Indonesia kami hadirkan untuk Anda di kesempatan saat ini. Tapi untuk Anda dimanapun berada, selamat siang, terima kasih. Selamat sore ya, komonya siang terus sih Dharma, sore dong ya kan. Nah, untuk generasi muda nih, yang multi talent, yang mungkin senang dengan lagunya itu ada ya senang nyanyi itu, kita ada bintang radio. Jadi RRI ini kembali mengadakan pencarian bakat bintang radio Indonesia ya. Nah, apa aja sih kategorinya, mau tahu ya lagu-lagunya? Wah, kalau kira-kira ya, kalau Dharma itu nadanya di hancur, tapi kalau pendengar kan apalagi nih yang masih muda-muda, suaranya sok tua deh Dharma. Kita dengar yuk, ini dia kategori untuk bintang radio versi putri.
2: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori pop putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Oh.

0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Tonjola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi selingan lagu ada Perunggu Official. Lagunya itu Perunggu ya, dengan Pastikan Riuh Akhiri Malammu. Wow. Dan pendengar, pukul 15 melintasi 23 menit waktu Indonesia Barat, nanti juga kita di program Kentongan. Dharma juga akan hadirkan topik menarik ya, yang mana gotong royong membangun ketangguhan menghadapi bencana. Iya. Tapi untuk pendengar dimanapun berada, selamat sore untuk Anda. Terima kasih Anda selalu setia bersama program Satu RRI Melaboh. Nah, sebelum nantinya kita dengarkan lagu-lagu hiburan, tapi untuk saat ini kita dengarkan satu lagu dulu, ada Kisah Sempurna dari Mahalini. Selepas itu juga Anda juga akan dengarkan nanti ada iklan layanan masyarakat ya, tentunya bersama PLN ya. Apa itu iklannya, maka apa itu ya pariwaranya, maka dari itu tetaplah bersama kami, tetaplah di program 1 RRI Melaboh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026, kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
2: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Oh.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani aktivitas Anda. Semoga hari ini penuh semangat dan membawa banyak hal baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang sebuah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu dunia digital. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjalani satu hari tanpa internet? Tidak ada pesan instan, media sosial, belanja online, atau mencari informasi melalui mesin pencari. Mungkin bagi sebagian orang, hal itu terasa cukup sulit. Dunia digital kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, sehingga menikmati hiburan. Jika dahulu surat membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai kepada penerima, sekarang pesan dapat dikirim hanya dalam hitungan detik. Pertemuan yang dulunya harus dilakukan secara langsung, kini dapat berlangsung melalui panggilan video, meskipun berada di kota atau negara yang berbeda. Di bidang pendidikan, teknologi digital membuka akses belajar yang lebih luas. Pelajar dan mahasiswa dapat mengikuti kelas daring, membaca buku elektronik, menonton video pembelajaran, hingga mengikuti seminar sulit diperoleh kini dapat diakses dengan lebih mudah. Dalam dunia kerja, teknologi juga menghadirkan perubahan besar. Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dari jarak jauh atau remote working. Berbagai aplikasi membantu menyusun jadwal, berbagi dokumen, hingga mengadakan rapat secara virtual. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih fleksibel dan efisien. Sementara itu, dunia usaha juga berkembang pesat berkait teknologi digital. Banyak pelaku usaha kecil memanfaatkan media sosial dan platform perdagangan elektronik untuk memasarkan produknya. Dengan modal relatif kecil, mereka mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan hingga mancanegara. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, dunia digital juga menghadirkan tantangan. Penyebaran informasi yang begitu cepat membuat kita harus lebih bijak dalam menerima maupun membagikan sebuah berita. Tidak semua informasi yang beredar di internet merupakan fakta. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Selain itu, keamanan data pribadi juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi dua langkah, serta berhati-hati saat mengakses tautan yang tidak dikenal merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi akun dan data pribadi kita. Tidak kalah penting, penggunaan media sosial juga memerlukan pengendalian diri. Dunia digital memang memberikan ruang untuk berekspresi, tetapi setiap unggahan akan meninggalkan jejak digital. Karena itu, gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti berbagi ilmu, pengalaman, inspirasi, atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dunia digital bukan sekedar tentang teknologi canggih, tetapi juga tentang bagaimana manusia memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu meningkatkan kualitas hidup, bukan justru menguasai kehidupan kita. Pendengar, dunia digital telah membuka begitu banyak peluang untuk belajar, berkarya, dan berkomunikasi. Di sisi lain, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak, aman, dan penuh etika. Mari jadikan teknologi sebagai sarana untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat, memperluas wawasan, serta mempererat hubungan antar sesama. Dengan sikap yang bijaksana, kita dapat menikmati semua manfaat dunia digital tanpa mengabaikan nilai-nilai kehidupan di dunia nyata. Pendengar, demikian Picture bersama saya, Emma Karisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan kita masih lanjutkan, namun kita break sejenak, sudah saatnya untuk Melabu dan sekitarnya, kita melaksanakan ibadah sholat asar pukul 16 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Emak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat

0: Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
4: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
5: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
4: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
5: Iya, Nak.
3: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas serta membangun sinergi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
1: Kepada Saudara Haji Abdul Razak yang baru saja mengucapkan sumpah dan jabatan sebagai anggota DPRK Aceh Besar pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2024-2029. Semoga dapat bekerja dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
0: Bupati turut menyampaikan penghargaan atas dedikasi almarhum Ahmad Zainuri selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Menurutnya, almarhum telah menjadi bagian penting dalam membangun kemitraan antara lembaga legislatif dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Menjelang perayaan HUT RI, kepemudaan juga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan memeriahkan HUT kemerdekaan. Berikut laporan Nasrullah.
3: Pemuda yang merupakan tongkat estafet penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan bukan hanya sekedar bermimpi menjadi pemimpin, namun juga bagaimana bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti halnya terlibat aktif dalam memeriahkan HUT kemerdekaan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Luxmawe Aceh Utara, Muhammad Muhaimin mengatakan, berdasarkan amatan pihaknya, semangat pemuda selama ini sangat aktif dalam mengisi kemerdekaan, seperti halnya dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan. Semangat para pemuda di kampung-kampung terlihat aktif dalam menggalakkan kegiatan-kegiatan kemeriahan HUT kemerdekaan.
4: Menurut amatan ya sudah mulai melakukan persiapan-persiapan lah. Artinya antusias pemuda juga nggak kalah saing dengan instansi-instansi pemerintah lainnya banget. Karena di kampung-kampung sudah mulai ada rapat-rapat pemuda dalam rangka memperingati acara 17-an, Bang. Ya pastinya kegiatan 17-an, Bang, seperti tahun-tahun lalu ada perlombaan-perlombaan, Bang. Ya, ajakan kepada pemuda, harapannya kita semua pemuda, baik itu pelajar maupun non-pelajar, ya sama-sama kita meriahkan acara menyambut HUT kemerdekaan, karena ini momentum bagi kita untuk merajut kebersamaan demi persatuan dan kemajuan bangsa, harapannya, Bang.
3: Dengan momentum HUT kemerdekaan ini, pihaknya juga mengajak seluruh kalangan pemuda dan pemudi yang belum terlibat supaya bersama-sama ikut aktif dalam memeriahkan HUT kemerdekaan dengan berbagai kegiatan sederhana seperti menggalakkan gotong royong dan menghias kampung menyambut HUT kemerdekaan. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Disperindakop menilai UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah, di mana sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Disperindakop dan UKM Kota Luxmawe mencatat sekitar 6.000 unit usaha mikro kecil dan menengah UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah. Sektor ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian warga yang tersebar di berbagai bidang. PLT Kadis Perindakop dan UKM Kota Luxmawe, Nelvi, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai sektor produktif masyarakat, mulai dari perdagangan, industri, pertanian, perikanan, peternakan, hingga transportasi.
6: Perekonomian di daerah ya, terutama di Kota Luxmawe. Dari kita lihat banyak sekali UMKM di Kota Luxmawe ini, bisa kita lihat pada saat Ahad Festival itu yang setiap hari Minggu itu begitu banyak, semakin banyak UMKM yang bergabung di acara tersebut ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita, dan kalau kita lihat UMKM-nya banyak, yang pembelinya pun banyak juga.
5: Menurut Nelvi, pertumbuhan jumlah UMKM ini berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin menjamurnya pelaku usaha lokal dinilai mampu menjaga stabilitas perekonomian di Kota Luxmawe. Pihaknya berharap semakin berkembangnya UMKM yang ada di Kota Luxmawe dan sekitarnya, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin membaik. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Dari Samudra Pase Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Wakil Bupati Aceh Tengah meninjau lokasi kebakaran Pasar Jagung Jeget. Dirinya meminta pendataan korban dapat dipercepat.

0: habis ini data setelah B kemudian tidak diberikan bantuan
1: dan timbul gejolak lagi ya kan.
2: Sementara itu Camat Jagung Jagat Fadin Alaksya kepada RRI mengatakan sebagian besar warga yang menjadi korban kebakaran hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang didirikan di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin. Menurutnya bantuan bagi para korban juga masih terus berdatangan dari sejumlah pihak seperti sembako, pakaian layak pakai, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya.
3: Saat ini kebutuhan masyarakat, ini adalah kebutuhan dasar, yaitu sandang pangan dan kebutuhan ibu-ibu, mungkin seperti anak-anak, pampers, selimut, dan susu untuk balita kita. Harapan pasti tempat tinggal, karena tempat tinggal sudah luluh lantah seperti kita lihat, sebanyak 96 bangunan yang sudah terhangus terbakar.
2: Seperti diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Jagung Jagat pada Minggu siang. Musibah tersebut menghanguskan sedikitnya 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: PLN ULP Takengon dan Bulog Kantor Cabang Takengon turut menyalurkan sejumlah bantuan kepada korban kebakaran di Pasar Jagung Jagat. Bahkan PLN Takengon memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Bantuan bagi korban kebakaran Pasar Jagung Jagat yang berlokasi di Kampung Jagat Ayu, Kecamatan Jagung Jagat, Kabupaten Aceh Tengah terus mengalir dari berbagai pihak. Pantauan RRI pada posko pengungsian di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin Senin sore, bantuan terus berdatangan mulai dari pemerintah, swasta, maupun berbagai elemen masyarakat. Salah satunya, bantuan dari PLN ULP Takengon yang menyerahkan bantuan uang tunai senilai 10 juta rupiah, pakaian layak pakai, handuk, sajadah, mukena, serta sejumlah bahan pangan seperti teh dan sarden. Manajer PLN ULP Takengon Muhammad Furkan mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian sosial dari pegawai PLN ULP Takengon bersama Yayasan Baitul Mal YBM UP 3 Luxmawi.
5: Nah, ini bentuk bantuan sosial kami, Pak. Bentuk bakti sosial kami dari PLN Takengon bersama YBM UP 3 Luxmawi. Ini merupakan sumbangsih dari pegawai-pegawai PLN yang di PLN Takengon dan juga UP 3 Luxmawi. Nah, hari ini kami hadir minimal dapat meringankan korban daripada musibah kebakaran ini. Ya, kita doakan bahwa musibah ini dikuatkan dan juga cepat kembali pulih sediakala.
2: Sementara itu, bantuan juga terus disalurkan oleh Perumbulok Kantor Cabang Takengon yang diserahkan oleh Asisten Pemasaran Najaruddin Asman kepada Camat Jagung Jagat Fadlin Alaksya. Bulog Takengon menyalurkan 500 kg beras dan 216 liter minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang masih bertahan di pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal.
6: Kami mengumpulkanlah dari ibu-ibu sama pegawai Bulog Takengon. Alhamdulillah terkumpul 500 kilo lah beras yang kami berikan dalam bentuk SPAP dan 16 kotak minyak. Mudah-mudahan bantuan yang sedikit ini bisa membantu korban dan insya Allah mudah-mudahan korban itu lebih bersabar dalam menghadapi ujian ini.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, kebakaran melanda Pasar Jagung Jagat pada Minggu siang. Musibah itu menghanguskan 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
4: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Luxmawi dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sejumlah sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kondisi ini mencakup sekitar 20 sekolah, mulai dari jenjang KB, PAUD, TK, SD,

0: hingga SMP. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Sekitar 20 sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sekolah yang belum tersentuh program tersebut mulai dari jenjang kelompok bermain atau KB, PAUD, Taman Kanak-Kanak atau TK, Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler hingga sore hari. Selama ini, kebutuhan makan siang siswa dipenuhi secara mandiri dengan membawa bekal dari rumah. Salah satu sekolah yang belum menerima MBG adalah SMP Negeri 6 Kota Sabang. Wakil Kepala Bagian Kurikulum SMP Negeri 6 Sabang, Vera Enda Juwita SPD, mengatakan sekolahnya sebelumnya telah dimintai data jumlah siswa dan guru, namun belum ada tindak lanjut terkait penyaluran program.
2: Memang benar, untuk saat ini kami belum dapat dampak dari MBG. Untuk transportasi, anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang, sehingga kalau anak harus kembali lagi, harus pulang ke rumah, harus menghabiskan waktu untuk beribadah zuhurnya atau makan siangnya sepertinya nggak terjangkau, sehingga situ mungkin agak sedikit menghambat kegiatan sore pembelajaran. Jadi semua siswa di Sabang ini bisa merasakan, ya, semuanya bisa merasakan bagaimana manfaat dari MBG, karena memang kan hanya daerah kita di sini yang belum.
1: Menurut Vera, siswa SMP Negeri 6 Sabang mengikuti berbagai kegiatan tambahan seperti pramuka, pembinaan olimpiade, olahraga, dan seni hingga sore hari. Kondisi geografis wilayah serta keterbatasan komunikasi dan transportasi membuat siswa tidak selalu dapat kembali ke rumah untuk makan siang. Sementara itu, siswa SMP Negeri 6 Sabang, Syahira Amida, berharap MBG segera disalurkan karena dapat membantu siswa terutama dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, termasuk anak nelayan dan petani. Menurutnya, makanan bergizi yang diberikan secara gratis juga dapat mengurangi pengeluaran uang jajan dan membuat siswa lebih bersemangat belajar.
3: Kami dari siswa SMP 6, terutama Kecamatan Sukamakmu, mengharapkan untuk proses MBG dipercepat, ya Bapak. Karena untuk meringankan teman-teman kami yang mungkin kurang mampu atau bapaknya seorang nelayan atau petani, karena adanya MBG, duit jajan kami lebih hemat, dengan jam pulang yang lebih terlambat, dapat makanan gratis dari sekolah yang membuat kami lebih semangat untuk belajar.
1: Pihak sekolah berharap program MBG segera disalurkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Sukamakmu. Penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa sekaligus mendukung kegiatan belajar yang berlangsung hingga sore hari. Diah Novitaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Demikian tadi baru kami hadirkan Lintas 17. Dan untuk saat ini kembali bersama program A1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Untuk informasi waktu pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani aktivitas Anda. Semoga hari ini penuh semangat dan membawa banyak hal baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang sebuah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu dunia digital. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjalani satu hari tanpa internet? Tidak ada pesan instan, media sosial, belanja online, atau mencari informasi melalui mesin pencari. Mungkin bagi sebagian orang, hal itu terasa cukup sulit. Dunia digital kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, sehingga menikmati hiburan. Jika dahulu surat membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai kepada penerima, sekarang pesan dapat dikirim hanya dalam hitungan detik. Pertemuan yang dulunya harus dilakukan secara langsung, kini dapat berlangsung melalui panggilan video, meskipun berada di kota atau negara yang berbeda. Di bidang pendidikan, teknologi digital membuka akses belajar yang lebih luas. Pelajar dan mahasiswa dapat mengikuti kelas daring, membaca buku elektronik, menonton video pembelajaran, hingga mengikuti seminar sulit diperoleh, kini dapat diakses dengan lebih mudah dalam dunia kerja.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melaboh, dan untuk lagu-lagu hiburan kita sudah dengarkan di program Musik Indonesia, dan saatnya kita di lagu-lagu religi. Jadi untuk lagu-lagu religi, pendengar, nanti juga akan diselingi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Maka dari itu tetaplah bersama kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melaboh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikit

0: untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Dan yang mana pendengar, untuk lagu-lagu hiburan di program Lagu-Lagu Religi masih kita dengarkan. Dan untuk saat ini kami juga informasikan waktu di studio pukul 18:34 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk saat ini tetaplah bersama kami sembari kita menanti azan maghrib berkumandang. Nanti kami hadirkan juga pengajian. Kita dengarkan lagu-lagu religi.

Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menilai tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan agama mendorong umatnya supaya berpengetahuan luas. Bahkan kalau mampu melintasi langit dan menggali kekayaan dalam bumi, lakukanlah. Tetapi sekali-kali umat Islam tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kita memajukan ilmu pengetahuan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan melalui pesan-pesannya dalam Al-Quran. Hanya saja, sebagian dari kita masih belum memahami pesan-pesan tersebut dan belum sungguh-sungguh mengorbankan waktu dan hartanya untuk meraih kemajuan ilmu pengetahuan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan minasyaitonir rajim.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita melaksanakan ibadah, ya kita sudah dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Saatnya kita melaksanakan ibadah salat maghrib untuk Malabuh dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas."
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini demikian tadi sudah kita dengarkan azan maghrib berkumandang dan saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, kita ikuti warta berita. Saya Dan Mayani undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada bukti dan dasar
3: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi, ya padahal di dalam KUHAP yang baru asumsi itu sangat dilarang, harus ada bukti-bukti material.
2: Selain Yakut Khalil Qomas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfa Abidal Ajis alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
6: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
5: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
7: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
5: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
8: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
9: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
8: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
9: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional

0: Bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
1: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
4: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
3: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
5: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
3: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
6: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
7: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
6: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan.

0: yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
1: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
0: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
3: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
4: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
3: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
4: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
5: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
4: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
6: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
7: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
6: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
7: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
8: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus berjalan.
7: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda malam hari ini di edisi hari ini Selasa di 11 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas juga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Malam setelah tadi Anda dengarkan berbagai informasi melalui Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita di Indonesia Menyapa Malam. Kami akan suguhkan lagu-lagu religi menantikan azan Isya berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 20 lewat 3 menit. Kemudian kami lanjutkan pendengar drama radio. Nanti kita akan simak atau kita ikuti drama radio dengan judul Persimpangan 20, produksi dari Cirebon. Kemudian pendengar, nanti kami lanjutkan musik dan informasi untuk Anda hingga ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan di penghujung acara pendengar, kami akan suguhkan lagu-lagu jazz music listening atau lagu-lagu pengantar istirahat hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

terdengar orang yang bersumpah bukan dengan nama Allah, melainkan demi langit dan bumi, ada lagi yang demi bulan dan bintang. Dalam tuntunan Islam, seorang Muslim tidak boleh bersumpah selain dengan Allah. Sebab yang demikian itu termasuk syirik atau menyekutukan Allah, sesuatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah. Dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kemusyrikan."

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah."

Sahih Muslim diceritakan bahwa diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagian bumi di sebelah timur dan barat. Umat Nabi kekuasaannya akan sampai di belahan bumi yang beliau lihat. Beliau juga diberi buah perbendaharaan merah dan putih atau emas dan perak. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam tidak akan menderita kelaparan berkepanjangan dan kekuatan di luar Islam juga tidak akan mampu menghancurkannya. Walaupun mereka berhimpun seluruh dunia untuk menghadapinya, tetapi di antara umat Islam akan terjadi pertentangan sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai antar mereka. Memang benar bahwa umat Islam pasca wafatnya Nabi, kekuasaannya meluas sampai Spanyol di barat dan Filipina di timur. Tidak ada kekuatan pada masa itu yang berani mengalahkannya. Umat Islam juga telah mencapai kemajuan dan kemakmuran. Tetapi kemudian di kalangan umat Islam sendiri terjadi pertentangan dan peperangan sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai. Akibatnya, umat Islam lemah dan dikuasai oleh musuh. Jika sekarang ada kekuatan di luar Islam berani secara zalim menggempur kaum muslimin, hal itu bukan karena mereka hebat, tetapi karena umat Islam tidak mau bersatu. Allah akan membela para hambanya jika mereka bersatu padu.

by Lisa dan kawan-kawan mengcover lagu Nabi Muhammad Matahari Dunia. Baik, telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya. Pendengar, pukul 20:03. Moga-moga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia.

Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras.

Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meredakan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." "Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
1: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
0: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
1: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
0: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
2: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melambungkan kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Di kesempatan malam hari ini, pendengar, edisi Selasa 11 Agustus 2026, pendengar, saat lagi nanti kita akan dengarkan drama radio dengan judul Persimpangan 20, produksi RRI Cirebon. Pendengar, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu selingan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: juga nih kopi di sini. Anissa mana ya? Jam segini belum datang.
1: Hai, Al. Al,
0: maaf ya udah nunggu lama. Kamu udah nunggu lama ya?
1: Iya, aku udah nungguin dari tadi. Kamu kenapa sih terlambat?
0: Aduh, sorry. Tadi aku habis bantuin mama packing barang dulu, jadinya lama deh. Kamu kenapa sih cemberut?
1: Coba deh, An. Kita tahun ini udah masuk umur 22 tahun. Tapi belum punya apa-apa.
0: Kamu lihat tren yang di TikTok itu ya, Al?
1: Ya gimana enggak? Orang lewat FYP aku. Mana isinya orang-orang kasih lihat pencapaian di usia 20-an. Udah punya mobil, rumah, pekerjaan tetap. Aku cuma gini-gini aja. Masih kuliah, belum ada pendapatan. Mana kalau mau minta uang ke orang tua sungkan? Capek banget. Kenapa aku kayak gini ya?
0: Mulai deh kayak gitu. Udah, gak usah dipikirin. Mending kita ganti topik aja. Here, make it.

umur 21 udah punya mobil, gaji di atas UMR, tabungan 2 digit, and love-life balance. Aku kapan ya bisa kayak gitu? Aku jadi kepikiran deh, kok mereka bisa ya di umur 20-an udah punya mobil, uang tabungan, gaji gede, kayak hidupnya enak banget deh, gak ada masalah.

0: Halo An, kenapa?
1: Halo Al, kamu besok kosong nggak?
0: Besok, besok aku kosong kok. Kenapa?
1: Temenin aku yuk ke kafe. Aku mau ketemu narasumber buat tugas feature aku.
0: Boleh An, nanti aku temenin ya.
1: Oke, tapi kok suara kamu lemes banget? Kenapa sih?
0: Aku masih kepikiran sama orang-orang yang ikut tren ini. Kok bisa ya? Mereka udah capai hal-hal yang mereka pengen di usia 20-an.
1: Al, kamu dari kemarin masih pikirin hal ini? Udahlah, santai aja. Lagian baru umur 20-an awal. Kamu juga, jangan cuma lihat highlight hidup orang di media sosial aja. Kita semuanya punya jalan dan waktunya masing-masing, Al.

0: Pak Arya, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Sebelumnya saya mengundang Bapak untuk menjadi narasumber untuk tugas future yang akan saya buat nih Pak, mengenai biografi Bapak sebagai seorang pengusaha sukses dan bagaimana cara Bapak untuk meraih kesuksesan tersebut. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri Bapak lebih dalam lagi.
1: Mbak Anissa bisa aja. Baik. Nama saya Arya Dwi Pangga. Saya lahir di Jakarta 15 Oktober 1984. Sejak kecil memang saya bercita-cita jadi pengusaha, tapi ya perjalanannya memang gak mudah buat saya sampai di titik ini.
2: Menurut Bapak, kunci sukses itu apa?
1: Wah, ini pertanyaan yang bagus nih. Kunci sukses itu memang tidak ada rumus tunggalnya nih. Tapi kalau saya boleh merangkumnya, tiga hal yang penting adalah yang pertama ketekunan, kemudian yang kedua belajar dari kegagalan, dan yang pastinya kita harus mampu beradaptasi. Kira-kira seperti itu.
0: Kedengarannya sederhana ya Pak, tapi pasti ada masa-masa sulit dalam perjalanan Bapak kan?
1: Ya tentu saja, bahkan saya itu pernah berada di titik terendah saat usia saya pas 20 tahun loh. Mungkin seusia kalian ya Mbak, dan saat itu bisnis pertama saya bangkrut, kemudian saya kehilangan segalanya, termasuk nih rasa percaya diri dan rasanya itu seperti hidup tidak punya arah.
2: Serius Pak?
1: Ya betul.
2: Saya pikir Bapak selalu berada di jalur yang benar sejak awal.
1: Wah, enggak dong, tidak sama sekali. Justru saya pernah mengalami quarter life crisis. Waktu itu saya merasa gagal total. Lalu yang terjadi adalah saya membandingkan diri saya ini dengan teman-teman yang sudah sukses. Tapi setelah saya melewati fase itu, saya sadar bahwa kebingungan dan kegagalan justru menjadi guru yang terbaik buat diri kita sendiri.
2: Oh gitu.
1: Ya,
2: jadi
1: gitu.
2: Gimana cara Bapak untuk keluar dari fase itu Pak?
1: Saya berhenti terlalu keras menekan terhadap diri sendiri. Saya mulai menerima bahwa hidup itu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Saya coba berbagai hal baru, belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya tentunya. Dan yang paling penting ini, saya atau kita ini gak boleh menyerah. Harus semangat pokoknya.
2: Menerima ketidakpastian ya?
1: Betul. Hidup memang seperti naik gunung nih ya. Kadang-kadang kita harus melewati lembah dulu untuk bisa mencapai ke puncak. Dan kamu tahu gak apa yang saya pelajari? Quarter life crisis itu wajar. Fase inilah justru yang membantu kita menyaring apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup.
2: Jadi fase ini sebenarnya bisa jadi peluang buat menemukan jati diri ya Pak?
1: Ya, tepat sekali. Jadi kita ini jangan takut menghadapi krisis persimpangan di usia 20 tahun ini ya. Nikmati aja semua prosesnya, jangan ragu untuk mengeksplorasi banyak hal. Dan yang pastinya nih, setiap keputusan yang kamu ambil ini akan membentuk versi terbaik dari dirimu di masa depan.
0: Wah, Bapak ini keren sekali loh bisa melewati masa-masa sulit seperti itu.
1: Amin, terima kasih, terima kasih.

pernyataan dari Pak Arya, aku jadi paham fase yang sedang aku alami saat ini adalah bagian dari perjalanan aku. Aku gak perlu terburu-buru dan merasa tersaingi oleh yang lain, karena ini bukan perlombaan. Sekarang aku gak perlu terburu-buru, aku hanya perlu terus melangkah dan fokus pada pencapaian yang ingin aku capai.

0: Alia, Alia, sini nak, makan dulu. Kamu tahun ini umur berapa nak?
1: Ya ampun, ibu masa umur anak sendiri aja lupa. 22 tahun bu, emang kenapa?
0: Itu, tadi ibu dapat undangan dari Bu Asi. Si Elvi mau nikah minggu depan. Bukannya dia baru lulus sekolah ya?
1: Iya bu, kayaknya 2 tahun lalu deh lulusnya.
0: Kamu kapan mau nikah? Ibu dulu nikah sama bapak kamu aja umur 21. Lah kamu umur 22, belum ada pacar juga.
1: Ibu, apaan sih? Aku tuh masih mau fokus sama diri aku sendiri. Mau fokus bangun karir dulu. Lagian umur 22 tahun gini tuh masih muda. Masih banyak yang mau aku capai. Lagian ibu nikah umur 21, tapi bisa juga kan?
0: Astagfirullah, Alia, kamu ini kenapa?
1: Udah bu, aku pamit mau ngampus.

0: Al, Nis, lu semua udah dapat tempat magang buat bulan depan belum?
1: Gua belum nih, email yang gua kirim belum dibales. Lu gimana, Nis?
2: Oh, gue udah ada tempat di perusahaan kakak gue. Tapi sayang banget, cuma bisa nerima satu intern tiap bulannya.
1: Ah, gue harus kemana lagi ya? Mana waktunya udah mepet lagi. Kalau lu, Ben, udah dapat belum?
0: Hehe, udah dong. Gue udah dapat di perusahaan papa gue.
1: Gue bareng dong sama lu. Kan kita udah temenan lama, lu gak mau ngebantu gue.
0: Duh, sorry Al. Gue udah bareng sama Viko, sama Aldi.
1: Ya udah deh.
0: Oh iya Al, lu tahu gak sih? Kalau si Vanessa baru aja ganti HP iPhone keluaran terbaru loh. Terus sama mobilnya juga baru. Gila, keren abis.
2: Wih, gokil amat ya si Vanessa. Dia dapat uang dari mana ya? Kok bisa sih?
0: Lah, lu gak tahu? Kan bokapnya si Vanessa itu kaya. Terus kan dia juga influencer loh. Followersnya aja sampai 3 juta di TikTok.
1: Wah, emang gokil ya. Padahal kita seumuran loh. Tapi dia keren banget udah ada kerjaan. Lah gua,

0: bakso. Sama bakso.
1: Alia, sekarang semester berapa kuliahnya, Neng?
2: Semester 8, Bu.
1: Oh, udah akhir ya. Nanti kalau lulus, mau langsung nikah, Neng. Biar kayak Elvi tuh. Lulus sekolah, langsung nikah. Terus calonnya juga mapan tau.
2: Nggak dulu deh, Bu. Mau fokus karir dulu.
1: Lagian, Neng, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Toh juga, perempuan mah ujung-ujungnya ke dapur. Emang bakal jaminan kamu dapat pekerjaan yang gajinya lebih besar?
2: Aduh, Bu Asih, punten ini mah punten. Emang pendidikan tinggi gak jamin dapat pekerjaan dengan gaji tinggi. Tapi Bu, dengan pendidikan ini saya bisa mengajarkan anak-anak saya untuk menjadi anak yang punya IQ dan EQ yang baik.
1: Aduh, Neng, dikasih nasihat sama orang tua kok bukannya nurut, malah ngebantah. Emang anak zaman sekarang.
2: Duh, Bu Asih.
1: Alia, Alia, udah Alia, masuk.
2: Duh, capek banget baru usia segini udah diburu-buru nikah. Lagian ya Bu, aku sebagai perempuan, aku juga punya hak buat milih jalan hidupku sendiri. Gak semua perempuan itu tujuannya jadi ibu rumah tangga loh. Aku pengen sukses, pengen punya penghasilan sendiri Bu. Jadi gak bergantung sama siapa-siapa.
3: Tapi nanti kalau kamu keburu tua, siapa yang mau ngelamar? Jangan sampai terlambat, Nak. Ibu cuma mau kamu bahagia.
2: Bu, kebahagiaan itu gak cuma dari pernikahan. Aku bahagia kalau bisa mencapai mimpi-mimpi aku. Bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau nanti aku ketemu orang yang tepat, ya bagus. Tapi kalau enggak, aku juga gak masalah, Bu.
3: Ibu cuma takut kamu kesepian, Nak.
2: Aku ngerti maksud ibu. Tapi percaya deh, aku tahu apa yang bikin aku bahagia. Dan kalau aku bahagia, dengan caraku sendiri, ibu juga pasti ikut seneng kan?
3: Iya, Nak.

banget ya di persimpangan umur 20. Harus mikirin umur, kerja, karir, pendidikan, pasangan, semuanya deh. Padahal semua itu belum stabil. Tapi udah banyak orang yang nanyain, kapan nikah? Kapan kerja? Gaji kamu berapa? Kapan lulus? Tapi untung aku ingat dengan ucapan Pak Arya, bahwa aku gak perlu terburu-buru dan merasa tersaingi oleh yang lain. Karena ini bukan perlombaan. Aku gak perlu terburu-buru. Aku hanya perlu terus melangkah dan fokus pada pencapaian yang ingin aku capai.

Demikian mini drama radio dengan judul Persimpangan Usia 20, diperankan oleh Latifah Kai sebagai Alia, Abah Aji sebagai Pak Arya, Ani Hardiantini sebagai Ibu Alia, Trianti Monica sebagai Anissa, Zean Rizal sebagai Benny, Bunda Intan sebagai Ibu Asi. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Vivi Fadila Safitri. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satria di melaporkan alih informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan drama radio dengan judul Persimpangan 20, produksi RRI Cirebon, pendengar. Dan kami hadirkan lagu pengantar aktivitas malam hari ini, dan juga kami akan suguhkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi pendengar, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, informasi olahraga, kesehatan, dan tips lainnya. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyatakan pendidikan membuka jalan bagi setiap anak untuk meraih mimpi. Pesan itu pendengar disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Riza. Ia menyampaikan bahwa pendidikan harus menumbuhkan imajinasi dan ambisi. Imajinasi membuat anak berani membayangkan masa depan. Sedangkan ambisi pendengar memberinya kekuatan untuk memperjuangkan mimpi tersebut. Menurut Fajar, pendengar, saat ini kesempatan bagi anak-anak Indonesia juga terus diperluas oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dengan program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran melalui papan interaktif digital, begitu. Di bawah arahan Mendikdasmen Abdul Mukti, kebijakan tersebut dijalankan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang amanah, aman, layak, dan bermutu, termasuk melalui penguatan pendidikan jarak jauh bagi anak-anak yang menghadapi kendala geografis maupun kondisi tertentu. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Menkes Budi menyatakan Satu Sehat integrasikan data kesehatan dan kependudukan. Informasi selengkapnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda. Sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Setelah tadi ada Utopia dengan Kesepian Abadi, kali ini kita simak persembahan Peter Pan dengan Sally Sendiri. Tetaplah bersama kami pendengar di 97 MHz.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar informasi waktu saat ini pukul 21.12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini. Tidak lupa juga untuk Anda yang berada di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Kemudian Anda yang berada di Semelu dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar yang berada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya, pendengar dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah terus memperkuat digitalisasi data kesehatan melalui platform Satu Sehat. Menkes Budi mengatakan Satu Sehat dikembangkan dari Peduli Lindungi untuk mendata kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Budi, pendengar, data Peduli Lindungi berkembang menjadi Satu Sehat untuk mengintegrasikan sebagai data kesehatan masyarakat secara digital gitu. Dia juga menyampaikan seluruh data vaksinasi kini telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam platform Satu Sehat gitu. Mengatakan digitalisasi perizinan tenaga medis dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Pan-RB. Digitalisasi mencakup STR dan SIP dokter untuk mempermudah proses administrasi secara elektronik. Menurut Budi, pendengar, perbedaan pencatatan selama ini terjadi antara data imunisasi, kelahiran ibu dan anak, hingga data kependudukan. Begitu. Budi berharap integrasi dan data ini menghasilkan basis kelahiran akurat untuk bisa mendukung perencanaan program kesehatan ibu dan anak secara tepat. Informasi lain nanti pendengar kami akan hadirkan, Kemenkes integrasikan data bayi dapat akta kelahiran langsung begitu. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda tentunya menemani suasana malam hari ini. Sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu untuk Anda yang sudah kami siapkan, dan kali ini persembahan Padi Ribbon, pendengar, dengan kasih tak sampai ya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu narkoba.
5: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
6: Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Masih terus kami hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id.

Dengar siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Pendengar, pemerintah Indonesia mengintegrasikan data kelahiran melalui platform Satu Sehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau disingkat dengan SIAK. Integrasi data tersebut pendengar memungkinkan bayi yang lahir di fasilitasi kesehatan langsung mendapatkan dokumen kependudukan pada hari yang sama. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut layanan digital tersebut terwujud melalui kerjasama Kemenkes bersama Kemendagri. Kolaborasi itu mengintegrasikan data kesehatan dan administrasi kependudukan untuk mempercepat penerbitan dokumen bagi bayi yang baru lahir, pendengar. Budi mengatakan layanan digital tersebut telah diuji di Jakarta dan menunjukkan hasil yang cukup baik begitu. Pemerintah melanjutkan memperluas layanan tersebut secara bertahap agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga berharap integrasi tersebut membuat setiap bayi yang lahir di puskesmas maupun rumah sakit dapat langsung tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Selain data kelahiran, pendengar, Kemenkes juga tengah menyiapkan integrasi data kematian bersama Kemendagri dan Kementerian Agama Kemenag. Selepas ini, pendengar, kami lanjutkan informasi lain soal nilai kemerdekaan harus berkeadilan untuk rakyat menuju Ruang Rindu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami akan tersuguhkan kembali informasi untuk Anda. Dan kami sudah siapkan lagi lagu yang kali ini dipersembahkan oleh Java Jive, pendengar, dengan lagu yang bertajuk Yang Aku Cinta.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pendengar informasi waktu saat ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pukul 22 nanti pendengar. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Pendengar, mantan Menteri Agama periode 2014-2024, Lukman Hakim Saifuddin menilai kemerdekaan belum utuh tanpa keadilan. Menurutnya pendengar, kemakmuran juga harus dirasakan seluruh rakyat agar kemerdekaan benar-benar dirasakan, bukan hanya dinikmati segelintir kelompok tertentu saja. Ia menyebut adil dan makmur merupakan tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terus diperjuangkan bersama konsisten begitu. Dan ia menilai bahwa tujuan tersebut membutuhkan fondasi berupa kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan yang dijaga seluruh elemen bangsa Indonesia bersama. Pendengar, ia mengatakan juga bahwa ukuran kemerdekaan tidak cukup dilihat dari berkurangnya kemiskinan, tetapi juga pemerataan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Menurutnya ketimpangan sosial yang semakin tajam menunjukkan masih adanya pekerjaan besar untuk memastikan kesejahteraan dirasakan masyarakat secara merata. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Kemenak susun pedoman pesantren ramah anak 2026. Informasi selengkapnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda kembali. Dan kali ini kita simak persembahan potret dengan salah.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Pendengar, Anda masih di program Lintas Melabu Malam di sesi musik dan informasi untuk Anda hingga pukul 22 nanti. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda malam hari ini. Pendengar, Kementerian Agama Kemenag tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Direktur Pesantren Kementerian Agama Besnang Said mengatakan keselamatan santri merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Lingkungan pendidikan diharapkan memberikan rasa aman sekaligus mendukung tumbuh kembang santri. Pendengar, draft pedoman tersebut dibahas pada tanggal 10 hingga 11 hari ini dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, unsur pesantren serta pegiat perlindungan anak begitu. Pelibatan berbagai pihak dilakukan untuk memperkaya perspektif sekaligus memastikan pedoman disusun secara komprehensif. Pembahasan pendengar melibatkan antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, kemudian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bareskrim Polri. Selain itu diturut dilibatkan juga Majelis Masyayikh Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nadratul Ulama begitu. Kemudian Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia serta unsur pesantren lain gitu. Dengan melalui pedoman tersebut, pesantren diharapkan memiliki kemampuan mengenali potensi resiko sejak dini, mencegah kekerasan serta menyediakan mekanisme perlindungan apabila terjadi persoalan. Basnang menekankan sistem perlindungan tersebut tetap perlu memperhatikan karakter dan tradisi pendidikan pesantren. Selepas ini mendengar kami hadirkan informasi lain, Menteri UMKM mencatat bahwa pembiayaan UMKM harus diikuti akses pasar. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, sembari itu kita dengarkan lagi. Kali ini persembahan lagu oleh Noah di belakangku.

0: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, akses pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM terus meningkatkan dari tahun ke tahun begitu. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa total pembiayaan UMKM saat ini telah mencapai sekitar 1.500 triliun. Namun pendengar, Maman menilai pembiayaan bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan memasarkan produk tersebut. Negara, menurut Maman, kondisi pasar domestik ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan produk UMKM. Pasar dalam negeri saat ini juga dipenuhi berbagai produk impor yang menjadi tantangan bagi produk lokal. Ia menilai pendengar perlu ada keseimbangan antara masuknya produk impor dan kemampuan produksi dalam negeri, terutama untuk barang yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pelaku UMKM di Indonesia. Selepas ini kami hadirkan informasi di penghujung musik dan informasi untuk Anda. Informasi gempa yang melanda Kolombia, Kemlu mencatat bahwa warga negara Indonesia berdomisili di wilayah terdampak begitu. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda dan kali ini kita simak persembahan Garasi dengan lagu bertajuk Hilang.

0: tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu. Oh.

Pendengar, kami hadirkan informasi di penghujung musik dan informasi malam hari ini. Pendengar, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pendengar, bahwa Kemenlu Republik Indonesia melalui KBRI Bogota memantau perkembangan situasi pasca gempa yang melanda Kolombia. Adapun sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang Kolombia pada hari Senin kemarin pukul 7.34 waktu setempat. Gempa berpusat di Provinsi Coco sekitar 280 km dari Bogota dan dirasakan cukup kuat, pendengar, di sejumlah wilayah Kolombia, termasuk Bogota, Cali, Medellin, Pereira, Manizales, dan juga Ibagu. Sejumlah warga negara Indonesia diketahui berdomisili di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi pada hari Senin pagi itu. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida, dalam keterangan tertulis pada hari ini. Pendengar, Heni memastikan KBRI Bogota akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan warga negara Indonesia di wilayah terdampak. Secara khusus, pendengar, Heni menyebut KBRI Bogota mengimbau para warga negara Indonesia di Kolombia untuk tetap waspada pasca gempa serta menghubungi nomor hotline KBRI Bogota jika terjadi kondisi darurat. Pendengar, selepas ini kami akan lanjutkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi siap-siap ya teman-teman semuanya, pendengar yang sudah ingin menyapa teman, keluarga, dan sahabat-sahabatnya dan juga merequest lagu malam hari ini. Namun begitu, kita simak dulu lagu yang dipersembahkan kali ini oleh Coklat dengan Karma. Tetaplah bersama kami.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Mendengar informasi waktu saat ini pukul 22.01, tentunya langsung saja kita buka ya kesempatan untuk pendengar dan juga teman-teman kita yang udah ingin sekali ya bergabung di Ruang Rindu seperti biasa dari pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, saya terima penelpon pertama, sudah ada di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Apa kabar Kak Endang?
4: Alhamdulillah, kabar sehat, walafiat.
3: Sama Bang Effendi gitu.
4: Abang udah berangkat.
3: Pantesan. Biasanya langsung disampaikan. Oh, udah berangkat jam berapa tadi Kak Endang?
4: Semalam jam 2:30.
3: Oh, dini hari ya?
4: Iya, kadang-kadang mau dini hari, kadang-kadang nanti siang kan.
3: Iya, dia lihat juga tuh apa
4: situasinya.
3: Situasi kalau memang lagi pasang biasanya begitu ya.
4: Iya.
3: Bagaimana cuaca saat ini di Runding?
4: Kalau kata Pak Odon apa? Redang ya.
3: Redang. Iya, panas ya. Kalau kata Pak Soeharjo, ngelenteng gitu ya.
4: Ngelenteng ya, nggak ngerti Kak Endang.
3: Iya, bahasa Jawa itu. Baik, Kak Endang malam ini mau dengar lagu apa?
4: Mau kasih PR Pak Rendo, boleh ya?
3: PR, silakan. Apa nih PR-nya? Pekerjaan rumah.
4: Lagunya ya? Lagunya cukup lama dulu, ada pernah Kak Endang request sama Rendo sekali ya. Semoga dapat nih.
3: Semoga dapat.
4: Memang ya penyanyi dangdut, tapi ada lagu pop juga.
3: Pop juga. Apa nyanyinya?
4: Tata Janita.
3: Tata Janita. Judulnya?
4: Judulnya Dunia Memilihku.
3: Dunia Memilihku.
4: Iya.
3: Kenapa dipilih dia ya?
4: Enggak tahu. Kenapa harus Kak Endang ya?
3: Kenapa harus Kak Endang gitu ya?
4: Kenapa enggak orang lain ya?
3: Iya.
4: Iya Reno, terkadang terpikir enggak. Ya memang takdir ya.
3: Kalau udah takdir pasti ya sesuai dengan yang
4: kan,
3: kita jalani.
4: Terkadang ya. Gini Reno, emang ya namanya manusia ya, enggak ada yang sempurna.
3: Iya.
4: Kalau kumat rambut cemburunya ngeri. Masa orang mau dibunuh sama dia?
3: Itu judulnya memang itu ya, Dunia Memilihku.
4: Iya, enak tuh. Kata-katanya menyentuh banget sama Kak Endang.
3: Ini tapi kalau Tata Janita malah menipu hati sama korbanmu.
4: Dunia memilihku. Gak ada dunia memilihku.
3: Dunia kan?
4: Iya.
3: Iya, gak ada sih.
4: Karena dunia memilihku ya? Itu lah gitu. Emang ke dunia memilihku.
3: Kau telah memilihku dari Priscilla.
4: Enggak,
3: kalau tuh. Helen Pirena itu kau telah memilihku. Jadi kau apa telah. Ini?
4: Memang Tata Janita.
3: Tata Janita ya. Tapi judulnya enggak ada yang itu tuh.
4: Enggak ada yang itu.
3: Mungkin judul yang lain.
4: Enggak, memang itu judul apa enggak ini yang enggak dapat.
3: Enggak ada sih, kalau di YouTube juga enggak ada nih. Yang
4: tadi
3: ada
4: apa judulnya?
3: Penipu hati sama korbanmu.
4: Korbanmu.
3: Sang penggoda enggak. Juga ada.
4: Jauh tuh.
3: Disempurnakan cinta itu Tata Janita. Penipu hati. Korbanmu. Apa lagi nih? Gak ada sih. Atau tadi diganti ya. Yang lain, diralat.
4: Ralat aja lah. Berarti apa? Memang judulnya karena dunia memilihku atau dunia memilihku ya gitu.
3: Biasanya keluar
4: memilih,
3: sih.
4: Memilihku.
3: Biasanya kalau ada kalimat yang berhubungan dengan kata-kata memilih atau dunia biasanya sih muncul. Ini memang enggak ada
4: ya,
3: nih. Memang
4: enggak ada ya. Ada enggak salah nanti buang waktu aja kita. Ganti aja sama ini kok enggak. Sama apa ya? Di sini biarlah aku aku di sini aja.
3: Biarlah aku di sini, aku di sini. Dari?
4: Biarlah aku di sini, dari Feni Beauty aja.
3: Feni Beauty, oke. Okay. Kirim salamnya buat siapa?
4: Salam-salamnya seperti biasa ya. Buat mama yang tersayang dulu di Kabel, mama Latifa.
3: Iya, makasih.
4: Sama TTIin juga ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Ma.
3: Amin.
4: Dikai umur kita sama Allah.
3: Amin.
4: Sisa umur yang sebentar lagi nih supaya dapat apa amal ibadah yang soleh ya, Ma.
3: Amin, amin ya rabbal alamin.
4: Terus buatnya Bu Nini ya. Yang lagi banyak kesibukan.
3: Iya.
4: Buat Ina juga di Langu, semoga tabah ya. Menjalani hidup dengan senyuman terus. Apapun cerita hidup kita. Emang nanti akan terjawab di akhir hidup, nanti ada bahagianya ya. Kalau kita sabar ya Reno.
3: Betul.
4: Terus buatnya Mami Salon juga. Ada Kak Erna di D1. Ada Dharma juga di sana. Ada Kak Asana juga. Ada Kak Ida di Senebu. Ada Mak Rehan. Ada Ani di Senebu. Ada Iros di Senebu. Dan ada juga Melza ya di Senebu ya. Di Senebu juga. Terus buatnya Kak Aida di Gunung Kling. Ada Kak Nur Afni juga di Jalan Kiblat ya. Kakakku yang tersayang alias Kak Nadila ya. Terus ada Bunda Maida di Runding, Jalan Terendam. Ada Ratna di Geladan ya. Terus ada Kak apa Mbak Parti di SP6 sama Ani ya. Ani mantan cukup ya. Terus buatnya semua-semua lah Reno. Tanpa kecuali ya.
3: Baik.
4: Buatnya Bang Putra apa sahabat mungkin kenal ya sama Kak Endang dulu ya. Di tahun 85 ya. Salam juga buat Bang Putra ya yang ada di Langsa. Terus buat semua-semua lah pendengar Pro 1 dimana saja berada. Semoga kita sehat semua ya Reno.
3: Amin.
4: Buat Reno tetap semangat. Sukses terus.
3: Amin.
4: Mudah rezeki panjang umur ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain yang sudah tersambung ya di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Bersalah lagi.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya, apa kabar ya, Kak?
5: Alhamdulillah sehat walafiat nih, Bang.
3: Iya, lagi ngumpul kayaknya, Kak.
5: Iya, lagi ngumpul nih, Bang.
3: Iya, siapa-siapa aja nih.
5: Ada Pak Cikodon sama Pak Cikmol. Tadi ada Pak Buyung udah pulang
3: deh. Pak Buyung udah pulang. Ya, gak tahan ya. Baik, silakan Eka lagunya.
5: Mimpi yang hilang aja, Bang.
3: Mimpi yang hilang dari siapa itu?
5: Yang di cover aja kalau boleh.
3: Mimpi yang hilang ya. Siapa yang penyanyinya? Iya.
5: Dari Slam itu kalau gak salah.
3: Oh, Slam ya. Oke. Kirim salam buat siapa?
5: Kirim salamnya buat Mat Tengo, buat Kak Endang, buat Bu Mia, buat Maci Ida, buat Kak Ina, buat Kak Mirna, buat Kak Erna, buat semua-semualah tanpa terkecuali ya. Buat Abang sama bertugas, tetap semangat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

0: Hilang yang dipopulerkan oleh Iklim Salem dengan genre slow rock yang di aransemen atau di cover begitu ya. Baik pendengar, langsung saja saya terima penelpon berikutnya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Sudah ada yang lain, halo assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori banyak lagu.
0: Iya, apa kabar Sarifah?
1: Sehat Bang Reno.
0: Umi gimana, sehat juga?

0: Alhamdulillah.
1: Umi langsung jawab. Kemarin Umi lagi ini ya, lagi apa? Lagi sholat ya
0: Sholat.
1: kemarin. Lagi sholat Umi. Jadi saya tanyain, katanya Umi
0: Ya.
1: lagi sholat gitu ya. Gimana Umi,
0: Ya.
1: Sarifah? Nggak kambuh lagi kan ininya, lambungnya? Iya. Baik, silakan nih Sarifah atau Umi mau dengerin lagu apa?
0: Aku
1: Lagi
0: biar kan.
1: bisik-bisik nih, lagu apa Mi? Udah Sarifah ngalah aja lah.
0: Kututup layar cinta, Bang Reno.
1: Kututup layar cinta. Oke, baik. Kirim
0: Iya.
1: salam buat siapa?
0: Salam-salamnya buat Bang Reno, terus buat Bang Hendy, buat Bang Nanda, buat Umi, buat Dr. Rupa, buat Kak Rizna, buat Papi Marwan, buat Abang Said Bukhari. Salam spesial buat Kak Darmayani.
1: Oh, spesial buat Kak Darmayani ya. Oke,
0: Ya, ya.
1: baik. Nanti kita putarin lagunya ya.
0: Oke, Bang Reno, makasih ya.
1: Makasih Umi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima lagi di belakang Sarifah sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar, Pak C?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Gitu ya cara jawabnya. Spesial sekali. Oke, baik. Katanya tadi udah ada berapa orang udah pulang ya? Nggak ngumpul lagi, Pak C?
2: Masih.
1: Masih.
2: Masih.
1: Oke, baik. Silakan Pak C lagunya.
2: Lagunya dari Rolling Stone ya.
1: Rolling Stone judulnya?
2: Angie.
1: Angie, Angie. Ah. Oke, baik. Nanti kita putarin lagunya
2: Angie.
1: Ya. Kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, Pak Kasiman, Pak Suwarjo, Erna Lapang, Bu Erna di BB1. Kak Endang sekeluarga sehat selalu.
1: Okay.
2: Kak Ida, Ina Langung, buat Bu Mia di swadaya, buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali ya.
2: Ya, buat Bung Reno selamat bertugas, sehat selalu, mudah rezeki,
1: panjang
2: umur, tetap semangat.
1: Tetap semangat. Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ciodon yang ada di kabel bareng sama keluarga, teman-teman juga yang lagi ngumpul, lagi nikmati suasana malam hari ini. Dan juga buat teman-teman kita yang berada di luar Kota Melabu, tidak lupa juga yang ada di Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro Sate RRI Melabu di frekuensi 97,7 MHz. Untuk pendengar yang berada di Simulu atau Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro Sate RRI Melabu di frekuensi 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang, dapat juga mendengarkan Pro Sate RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: The Rolling Stone ya, kali ini di cover sama klasik Raymond Nets dengan genre dark blues rock ballad. Mendengar lagu bertajuk Angie. Baik, mudah-mudahan Paci udah senang ya dengerin lagu ini. Tadi terlalu jadul kayaknya. Baik, saya terima penelpon berikutnya di belakang Paci. Dan halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Matango?
1: Alhamdulillah, masih sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau cuaca gimana di Sama Tiga?
1: Cuaca panas.
0: Panas ya. Baik, silakan lagunya, Matango.
1: Lagunya Aku Pun Ingin Cinta.
0: Aku Pun Ingin Cinta.
1: Iya.
0: Siapa penyanyinya?
1: Iis Sugianto.
0: Iis Sugianto ya, oke. Kirim salam buat siapa?
1: Ya, buat Bu Nini, buat Mbak Kainda, buat Mama Rina juga, buat Bu
0: Kasim,
1: Mbak Salam, Bu Erna, Mbak C, Mbak C, buat semuanya yang masih dengar
0: waktu. Tanpa terkecuali ya, oke.
1: Tanpa terkecuali. Mari bertugas dan sehat.
0: Baik, terima kasih banyak, Matengo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agar ada sahabat kita Matengo di Sama Tiga, dan saya terima kembali penelpon berikutnya di belakang Matengo. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Baik Bang Reno.
0: Alhamdulillah. Iya, cuaca panas ya.
1: Iya, panas, redang.
0: Redang gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Kak Ina lagunya.
1: Lagunya Gelas-gelas Kaca ya.
0: Gelas-gelas Kaca ya. Oke, kirim salamnya.
1: Ya, salamnya buat Ciodon, buat Eka, buat Mas Iing juga, buat Rati, buat Cangkode, buat Boyong, Tengok, buat Unini, Kak Endang, buat Mirna, buat semua-semuanya ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Iya, tanpa terkecuali. Buatnya Bang Reno, selamat malam, tugas sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ya, yuk, Assalamualaikum Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Endang.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: gelas-gelas kaca yang dipopulerkan oleh Nia Daniati. Kali ini kita dengarkan lagu dalam genre slow emotional yang dipersembahkan oleh Yuliza begitu. Baik, dengar langsung saja saya terima penelpon berikutnya. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mas Ida?
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya udah rada-rada ngantuk juga nih. Hah? Kayaknya udah rada-rada ngantuk juga.
1: Iya.
0: Karena jam 11 ya. Oke, 10 menit lagi jam 11. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman kita udah ngambil masa istirahat ya. Oke, baik, silakan nih Mas Ida, mau request lagu yang mana? Apa? Arif. Judulnya?
1: Judulnya apa?
0: Apa aja boleh?
1: Apa yang enak?
0: Oh, apa yang enak? Saya nggak tahu, biasa Mak C Ida tuh mau lagu yang mana judulnya?
1: Atau ada tawarannya pilihnya?
0: Oke, baik. Nanti saya pilih ya lagu dari ya. Arif ya.
1: Iya.
0: Kirim salam buat siapa?
1: Oh,
0: oh, udah tidur ya? Oh, oke, oke.
1: Salamnya buat Kak Endang tadi, buatnya, buat Bunini, buat apa lagi, Bungo, buat Keodo, Eja, pokoknya semua-semua lah.
0: Tambah terkecuali ya.
1: Tambah terkecuali buat Borneo, semoga Borneo sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak umur. Kalau pulang hati-hati Borneo.
0: Baik, makasih ya udah diingatkan.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar ada Maci Ida di Sanebuk ya. Dan saya terima penelpon terakhir ya. Sudah ada sahabat kita. Ada siapa ini? Gerangan. Oh, ada Bang Putra di Langsa. Assalamualaikum Bang Putra.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang bagi rindu.
0: Memori lewat lagu gitu ya. Gimana nih cuaca di Langsa?
1: Malam ini kurang bersahabat ini.
0: Kayaknya mendung. Ya, kalau di Melabu nih cuaca kalau kata orang Jawa tuh ngelenteng ya. Katanya panas ya hari ini di sini.
1: Yang panas ya.
0: Iya, di Melabu itu cuacanya memang cerah begitu dari pagi tadi ya.
1: Iya.
0: Baik, kalau Bang Putra mau dengar lagu apa ini?
1: Dari Charles Hutagalung.
0: Charles Hutagalung judulnya apa?
1: Mencari.
0: Mencari. Judulnya Mencari memang.
1: Iya.
0: Judulnya Mencari ya. Nanti saya cari juga nih. Kirim salam buat siapa Bang Putra?
1: Iya, salam buat istimewa semuanya. Bang Theodon, Bang Eka, Bang Tendi, Pak Kasimun,
0: okay.
1: Pak Endang, Pak Ani, Giluk Semawi, Bang Herman, Gajah Selatan. Semuanya, Bang Reno.
0: Tanpa terkecuali ya. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra yang ada di Langsa malam hari ini sudah ikut sekaligus menjadi penelpon terakhir ya. Terima kasih buat semuanya yang udah ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Kak Endang di Rundeng lagi sendiri. Apa udah tidur ini? Ada Eka di Kabul bareng sama Pak Ciodon. Ada Sarifa bareng sama Umi di Simpang KB. Kemudian ada sahabat kita Mak Tengok di Sama Tiga. Ada juga Kak Ina di Langung. Ada Maci Ida di Senebuk. Dan ada juga Bang Putra di Langsa. Terima kasih buat semuanya. Selepas ini kita akan lanjutkan lagu-lagu pengantar serat untuk Anda di sesi Jazz Music Listening. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu. Ini lebih asik ya. Memang lagu ini dari Arif ya, tapi kali ini di cover dengan genre reggae cover ya, tak sedalam ini. Saya pilih untuk Maci Ida yang ada di Senebu. Terima kasih buat semuanya dan tetap bersama kami.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Melabo. Kembali mengudara pada edisi Rabu 12 Agustus 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah Pasi Jambu KW16 Melabo Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan subuh hari ini pengajian kita cukupkan sampai di sini. Berhubung kumandang azan subuh untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat subuh untuk waktu melabuh dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalam

Orangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila
yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Kau kehendaki tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin dan perbanyak doa memohon nafkah rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga.
Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa."

0: dimanapun berada untuk kesempatan subuh hari ini untuk lagu-lagu religi kita stop dulu sampai di sini, karena kita juga akan segera bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Holocaust subuh langsung dari Masjid Baitul Makmur Banda Aceh, Baitul Rahman Banda Aceh.
1: Terus beraktivitas dalam rangka kita kembali kepada Allah. Semoga aktivitas yang kita lakukan ini dan ke depan itu bagian daripada yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali kita melanjutkan bacaan kita yang terdahulu dalam kitab Ayyuhal Walad. Ini berbicara tentang kemarin ada beberapa unsur kesempurnaan, yaitu empat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, sehingga kemarin pada poin terakhir, alinea terakhir kita baca itu, ada sebuah hadis yang itu termasuk hadis yang fenomenal memang bagi orang-orang yang ingin berpikir. Dan ini juga yang akan kita baca ke depan, ini termasuk berkaitan dengan hadis tersebut. Sehingga Imam Al-Ghazali membuat dalam sebuah catatan penting, itu semacam faedah. Ini ada lebih kurang 8 faedah yang akan disampaikan kepada kita. Maka mari kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid ayyuhal walad. Iza amilta bihazal hadis, la hajata laka ilal ilmil kasir, wa ta'ammala fi hikayatin ukhra. Wahia anna Hatim al-Asamma kana min ashabi syakikil balkhi rahimahumullahu ta'ala, wasa'alahu yawman qal sahabtani munzu salasina sanah ma hasalalaka fiha, qala hasalat samani yufawaid min al-ilmi wa hiya taghfini minhu li anni arju khalasi wa najati fiha. Wa qala syaqiq ma hiya, qala Hatim al-faidatul ula anni nadartu ila al-khalqi faraitu li kulli wahidin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa yu'asyiquhu wa ba'du zalika al-mahbubi yusahibhu ila maradil mauti wa ba'duhum ila syafiril qabri summa yarji'u kulluh wa yatrukuhu faridan wa wahidan wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun wa tafakkarta wa qulta afdulu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'annisu fihi wa yadfa'u wahsyatuhu wa yadfa'u wahsyatahu fama wajatu illa al-a'malu salihata illa al-a'malu salihata fa'aghastuha mahbubatan li litakuna li sirajan fi qabri wa tu'annisuni fihi wa la tadrakani wa la tadrukani faridan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa fawaid, faedah. Faedah ini sesuatu yang baik bagi orang-orang yang mau dengan dia. Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai anakku, apabila engkau mengamalkan ini hadis, maka engkau itu tidak butuh kepada ilmu yang banyak. Enggak butuh kepada ilmu yang banyak. Dan nanti engkau bisa berpikir fi hikayatin ukhra, ada plus ada satu cerita nanti. Ada cerita yang bisa memotivasikan kita, memberikan semangat kepada kita untuk kita kolaborasi dengan hadis ini, sehingga menghasilkan, bisa membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang baik. Sebagaimana pernah kita ceritakan itu, dalam pembentukan jiwa itu, inilah yang sangat sulit. Bagaimana kita membentuk jiwa kita, sedangkan kita dan jiwa itu saling keterkaitan, dan mungkin kita gak bisa membedakan yang mana kita, yang mana jiwa. Jiwa kita, nah ini menjadi pemikiran bagi kita. Kalau sebagaimana yang pernah kita sampaikan kan dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini bagaimana teknis membangun jiwa? Dengan apa kita membangunkan jiwa itu dan bagaimana itu? Nah, jadi Imam Al-Ghazali, apabila engkau mau mengamalkan, mengimplementasikan sebagaimana substansi daripada hadis di atas kemarin, itu ya hadisnya, i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilahi wa'mal linnari liqadri sabarika 'alaiha. Empat bait. Yang pertama, kamu beramal untuk dunia kamu, seberapa kamu tetap di dalamnya dunia. Kita kan kadang-kadang berpikir seolah-olah kita hidup selamanya. Sehingga kita mengumpulkan harta yang banyak. Bahkan istilah kita itu sampai tujuh turunan. Padahal rezeki dari Allah itu sudah ditentukan. Tapi dalam Al-Quran itu, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu membunuh anak kamu karena takut lapar. Allah menanggung rezeki kepada semua mereka. Kita mengumpulkan. Ini yang diperintahkan oleh Allah untuk kita. Anak kita nanti dipikirkan oleh Allah. Keturunan kita nanti dipikirkan oleh Allah. Berarti yang beyoduh. Anak kita yang opat idu, ulama dia kita yang rumah kita yang hana rumah pak idu, anak kita yang hoija hana kerja lem, ya. Anak kita nanti kerja di mana, makan apa setelah kita tiada, itu tidak usah, dilarang oleh Allah. Ya. Dan juga yang kedua, beramallah untuk akhirat, seberapa kita tetap di hari akhirat. Durasinya kita di dunia berapa tahun, durasinya kita di akhirat berapa tahun, sehingga kita terpetakan kepada kita, terdeteksi kepada kita segala kebutuhan bagi kita, karena kita nanti di yaumil kiamah, di alam barzah kita hidup, kebutuhan kita apa nanti, makan apa kita nanti di alam barzah. Kita makan apa di alam akhirat? Kalau ke surga ya udahlah, siap. Tapi kalau ke neraka, Bagaimana kita melawan panasnya api neraka? Apa kita sudah siap?
2: Tuh.
1: Kemudian bekerja untuk Allah. Seberapa kita butuh dengan Allah? Coba kita berpikir, bagaimana birokrasi kita dalam berinteraksi dengan Allah? Seberapa kita butuh kepada Allah? Atau kita tidak butuh kepada Allah?
2: Nah, ini coba kita pikirkan.
1: Terakhir, poin hadis itu adalah beramallah untuk akhirat, untuk neraka. Artinya kerjalah sesuatu yang bisa membawa kamu ke neraka. Sekedar berapa kamu bisa sabar dalam neraka. Ya kalau gak sabar, jangan kerja. Kalau kita gak sabar, gak bisa bertahan di dalam neraka, gak usah kerja. Hal-hal yang bisa membawa kita ke neraka. Ini empat baris hadis ini. Kata Imam Al-Ghazali, la hajata laka illal ilmil kasir. Gak butuh kalian ilmu yang banyak. Sekedar ilmu fardu'in, ilmul hal, dan kita amalkan hadis ini, selesai masalah. Selesai masalah. Yang pertama dalam kita berinteraksi dengan Allah. Karena memang sudah kita juga sampaikan bahwa Allah itu mustaghnian an kulli masiwah wa muftakiran ilaihi kullu masiwah. Allah tidak butuh kepada yang lain, dan yang lain itulah yang butuh kepada Allah. Kita tidak akan terlepas dengan Allah, karena apapun yang kita miliki ini semuanya milik Allah dan butuh kepada Allah. Nah, tambah lagi, ini engkau berpikir, mau berpikir pada cerita yang lain. Ada satu cerita, ya, cerita yaitu diceritakan bahwa seorang bernama Hatimul Asam, Hatim Al-Asam, beliau itu murid daripada Syaqiqul Balkhi. Ya, murid daripada Syaqiqul Balkhi. Semoga Allah memberi rahmat kepada keduanya. Pada suatu hari Syaqiqul Balkhi bertanya kepada Hatim. Wahai Hatim, sahabtani mundu salasina sanah. Engkau telah bersama saya, berkhidmat dengan saya lebih kurang 30 tahun. 30 tahun. Mahasalalaka, ya, apa yang kau dapatkan? 30 tahun ini apa yang kau dapatkan? Beliau belajar berkhidmat kepada Syaqiqul Balkhi. Qal, Hatim menjawab, hasalak samani yufawaid. Saya mendapatkan 8 faedah ilmu. Beliau selama 30 tahun itu beliau dapatkan 8 faedah. Nah, dan faedah, 8 faedah itu sudah bisa menjadi bekal bagi saya. Menjadi bekal bagi saya, menjadi amal bagi saya. Dari 8 faedah itu. Dan saya berharap kedelapan faedah yang saya dapatkan itu bisa melepaskan daku dan bisa membahagiakan daku fid dunia wal akhirah, najati. Arju khalasi wa najati. Bisa membebaskan aku daripada neraka dan bisa membahagiakan saya
2: dari 8 faedah itu. Dan kita juga, kita juga yang sudah membaca kitab ini, insya Allah kalau kita mau seperti Hatim ini, insya Allah akan dilepaskan juga oleh Allah daripada jeratan-jeratan yang menjeratkan kita dalam bahaya. Berkata Syakik, Mahya, yang mana faedah itu? Mana 8 faedah itu? Yang pertama, kata Hatim, Anni nadartu ilal khalqi, saya melihat makhluk-makhluk ini, artinya manusia-manusia, melihat manusia-manusia bahwa likulli wahidin minhum mahbuban, setiap mereka itu punya kekasih, punya hobi dan punya yang dicinta, ada yang dicinta. Setiap orang itu mesti ada yang paling dicinta. Apakah antara seorang istri dan suami, seorang ayah dengan anak, orang tua dengan anak, teman dengan teman, murid dengan guru, dan lain sebagainya, ada yang dicinta. Nah, kalau bahasa kita kan cinta hidup dan mati, ya. Semati, sehidup semati, sukubu sekafan, sukubu sekafan, kan bak begah di mulut doang. Cinta sehidup semati, ini cerita nanti ini. Ini cerita sehidup semati, sukubu sekafan. Nah, ini ceritanya. Jadi kata Hatim tadi, semua saya melihat makhluk, semua punya yang dicinta. Ada orang yang dicinta. Dan juga harta yang dicinta. Sehingga dia tidak mau setiap harta yang sudah dia miliki, tidak mau dia hilang. Dia jaga jabatan. Sekali dia diberikan jabatan, dia mempertahankan jabatan itu seumur hidup. Gak mau kasih ke orang lain. Padahal banyak yang menunggu. Tapi dia enggak mau, tetap dia pertahankan semampu. Dia pertahankan. Ini contoh-contoh yang dicintai. Ya. Dah. Kemudian dan dia itu memang suka dengan itu, ya, namanya yang dicinta. Dia memberikan jiwa raganya, dia menumpahkan semua perasaannya kepada yang dicintanya itu, pada yang dicintainya itu, pada kekasihnya itu, sehingga kadang-kadang bisa over hubuka lise'in tu'ami watusami. Cinta kamu kepada sesuatu dapat membutuhkan kamu. Makanya kalau cinta kita kepada harta, kita tuli kepada yang lain, kita buta kepada yang lain. Ini kalau sudah over, kalau sudah kelewatan. Makanya kan orang cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, enggak kedengaran mereka suara azan di masjid untuk salat berjamaah. Dia tetap menyibukkan dirinya dengan harta yang ada padanya. Nah, wa ba'du zalikal mahbubi yusahibu ila maradil mauti. Tetapi saya melihat kadang-kadang antara dua orang yang saling mencintai itu, dia hanya datang kepada saat sakitnya. Terakhir dia datang pada saat sakit, mati pun dia tidak bisa datang. Meninggal orang yang dicintainya itu kadang gak bisa dia jumpa. Misalnya kita, istri kita, anak kita, kadang di Singapura, entah di mana, di Malaysia, di Singapura, di Jakarta, kita gak sempat bertemu dengan dia. Cuman kita tahu dia sudah sakit, meninggal. Gak ada kalimat yang terakhir kita ngomong dengan mereka saat dia sakit. Atau di kampung kita sakit, dia datang, kita entah kemana, meninggal dia. Jadi kita cuma sampai pada kondisi dia sakit, meninggal gak bisa kita temani, apalagi masuk dalam kubur. Nah, itu sebagian. Kemudian wa ba'dhum ila safiril qabri, dan ada sebagian mereka itu, saya melihat, kata Hatim, cuman datang sampai pinggiran kubur, tepi kubur, cuman menemani hingga ke kuburan saja, di tepi, di atas kubur tuh. Kemudian sumayarhinu kulluf wa yatrukuhu farida. Kemudian semua orang yang mencintai itu pulang, sehingga meninggalkan sendiri dia di dalam kubur. Jadi enggak ada yang menemani. Kalau misalnya kita mengantar saudara kita, orang yang kita cintai itu, ya naik haji, ya paling-paling kita sampai di bandara. Ke dalam bandara, ke ruang pun kita gak bisa masuk, apalagi naik pesawat. Nggak. Ini juga kata Hatim, orang yang mencintai kita itu, orang yang kita cintai itu, hanya bisa kita hantar sampai ke kuburan. Kita tidak bisa masuk bersama, dan tidak mau. Gak ada cerita, belum ada cerita orang yang mau menemani orang yang kekasihnya hingga masuk sama-sama ke dalam alam barzah. Belum ada cerita. Kecuali ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, mereka itu bersamaan waktu meninggalnya. Dan itu jarang. Jarang. Nah. Jadi meninggalkan sendiri, walayadhulu mahu fi qabri minhum ahad. Tidak ada seorang pun yang masuk ke liang kubur. Tidak ada seorang pun yang masuk ke liang kubur. Fatafakkartu. Saya berpikir, dari fenomena-fenomena yang terjadi ini, ada orang yang saling mencintai tetapi kadang hanya sampai pada sakitnya, atau minimal terakhir dia datang di tepi kuburnya, gak masuk ke alam barzah, gak masuk ke kuburan. Saya berpikir dan saya menjawab, maka afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'annisu fihi. Yang terlebih baik dicintai oleh manusia itu adalah ada hal yang lain, bukan jabatan. Jabatan malah habis waktu kita masih sehat. Harta juga demikian. Nauzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari bala. 15 menit ludes semua diambil oleh Allah. Bagaimana tsunami kita dulu, musibah, kebakaran, nauzubillah, hanya sebentar habis harta kita. Nah, jadi yang paling bagus yang dicintai oleh manusia itu adalah sesuatu yang mau menemani kita selama-lamanya. Teman yang paling baik, yang dia itu bukan daripada materi, tetapi ada sesuatu yang mau menemani kita, kata Hatim, dan mau masuk ke dalam kubur, dan dia bersenang-senang dengan kita, bermesra-mesraan nanti di alam barzah dengan kita. Ini yang paling bagus. Tidak usah kita cinta kepada yang lain. Kalau kita cinta kepada yang lain, hanya cinta sedikit saja, jangan 100%. Yang kita cinta 100%, yang bisa membutakan kita dan mentulikan kita adalah sesuatu yang itu bisa masuk ke alam kubur dan kita bisa bergembira dengannya, bersenang-senang dengannya. Ini kata Hatim. Dan bisa wayadfa'u wasyatahu, dan bisa menghilangkan ketakutan kita di alam barzah. Tuh. Kemudian melanjutkan oleh Hatim, fama wajadhu illal a'mala salihata fa aghastuha mahbubatan li, maka tidak aku dapatkan itu, tidak aku mendapatkan teman yang demikian itu yang bisa mengantarkan kita dan memberikan kesenangan kita di alam kuburan kecuali hanya al-a'malu salihah, amal yang saleh. Ini hanya amal yang saleh

0: tu hai jahat mikmin oleh dia minta kali dapat jubu mana tak merukuk lom uman datang ego-ego di kedai. Kenapa? Cinta. Tapi kalau orang ini belum mengaji Al-Quran, belum sempat zikir, belum sempat salat duha, ketinggalan salat tahajud tadi malam, itu gelisah mereka. Kenapa? Tidak sempat jumpa dengan kekasihnya, dengan mahbubnya. Dan itu menjadi tanda, ini pribadi, itu pribadi masing-masing. Orang lain enggak tahu. Jadi itu begitulah kondisi jiwa kita. Sehingga setelah pengajian ini kita bisa menerawang jauh, sejauh-jauhnya dalam jiwa kita. Bagaimana kondisi jiwa kita sekarang? Apa sebenarnya yang kita cinta? Lalu nampak, oh saya cinta ini. Apakah itu sudah sebenarnya cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita? Atau yang kita cinta itu salah? Sehingga ini kita bisa memperbaiki bangunan cinta kita ke depan. Hah? Nah, kemudian kata Al-Hatim, aku mengambil itulah yang aku cinta. Litakuna li sirajan fi qabri wa tu'annisuni fihi, supaya bahwa cinta kekasih saya itu bisa menjadi lampu di dalam gelapnya kuburku. Amal yang salah itu. Dan jika dan wa tu'annisuni, dia bisa bermain bermesraan dengan aku di dalam di alam barzah, dan tidak akan meninggalkan saya dalam kesendirian. Nah, ini. Jadi kita kolaborasi cerita ini dengan hadis yang kita sampaikan tadi pada awal dan pada pertemuan yang lalu, akan membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang baik. Itu walaupun kita tidak membangunkannya, dia akan bangun sendiri jiwa itu pada saat-saat yang dibutuhkan. Sehingga itu yang poput malam ada hana takum sularam, jaga desit. Semayang duha ada hana tabuh kode, tingat desit kalau tak semayang duha. Sedekah, tingat desit. Semuanya kita tingat. Apa? Cinta. Kenapa para aulia-aulia itu meninggal dengan tersenyum, dan beliau ingin cepat lebih meninggal, ingin jumpa dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pertemuan kita pada subuh yang mulia ini. Kita doakan semoga terwujudnya rasa cinta yang hakiki dalam jiwa kita. Semoga jiwa kita akan berdiri kokoh dalam mempertahankan esensi cinta yang diberikan oleh Allah untuk cinta kepada yang sebenarnya kita cinta. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal majal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Pro 1 RR Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia melaporkan dengan Warta Melabu Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabo telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi Wilayah Aceh 1 meninjau langsung sejumlah fasilitas dan infrastruktur terdampak di Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Calon Paskibraka Kabupaten Aceh Barat terus meningkatkan intensitas latihan di lapangan Teuku Umar Melabo setelah menjalani masa karantina.
1: Kami sudah melihat langsung ke Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat.
2: Pembangunan infrastrukturnya,
3: anak-anak pencapaian, sudah kita bilang sampai saat ini sudah mencapai hampir 75%.
4: Harapan kami harusnya segera diperbaiki, cuman sementara
5: tadi pula kan terganggu, peningkatan kendala sampai.
6: Dan mempersatukan semua ibu juga mungkin selama ini belum mengenal satu dengan sama yang lain.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Mailisa. Kita awali berita pertama. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi Wilayah Aceh 1 meninjau langsung sejumlah fasilitas dan infrastruktur terdampak di Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi meninjau langsung sejumlah fasilitas dan infrastruktur terdampak di Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat pada Selasa. Peninjauan dipimpin Ketua Tim Percepatan Rehab Rekon Pasca Bencana Hidrometeorologi Aceh 1, Laksma TNI Noldi Jantangka, didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh Barat, BPBD Aceh Barat, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Peninjauan dilakukan untuk memetakan kerusakan sekaligus menyiapkan langkah penanganan bersama kementerian dan lembaga terkait. Noldi mengatakan tim turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi kerusakan yang dialami masyarakat setelah bencana hidrometeorologi.
1: Kami dari Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi khusus di Aceh Barat, kami sudah melihat langsung ke Desa Jambak di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Kami sudah meninjau tadi ke sekolah yang terdampak dari bencana. Kemudian kami lihat jembatan, kami lihat juga bronjong yang sudah dibangun di tepian sungai dan juga kantor kecik dan sawah yang kondisi rusak berat.
7: Dalam peninjauan tersebut, tim menemukan sejumlah fasilitas dan infrastruktur yang terdampak bencana dengan tingkat kerusakan yang perlu mendapat perhatian. Noldi menjelaskan kondisi sejumlah fasilitas tersebut akan menjadi bahan evaluasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam menentukan kebutuhan penanganan. Temuan di lapangan juga akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai jenis kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi. Seluruh hasil peninjauan, kata Noldi, akan dibawa ke Satgas yang berada di Jakarta untuk dibahas dan dirapatkan bersama kementerian serta lembaga terkait. Pembahasan tersebut diharapkan dapat mempercepat penentuan langkah konkret untuk menangani berbagai kerusakan akibat bencana. Menurutnya, setiap persoalan akan ditindaklanjuti sesuai kondisi dan tingkat kerusakan yang ditemukan di lapangan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Noldi berharap masyarakat Aceh Barat yang terdampak bencana dapat segera memperoleh penanganan terhadap berbagai kerusakan yang mengganggu aktivitas mereka. Ia menekankan pentingnya percepatan penanganan dengan tetap menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing lokasi. Kehadiran Satgas di Desa Jambak juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan kondisi pasca bencana tidak hanya dinilai berdasarkan laporan administratif. Peninjauan langsung diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak. Ia mengatakan kehadiran pihaknya juga merupakan bentuk kehadiran pemerintah pusat di daerah, khususnya di lokasi-lokasi yang terdampak bencana. Reporter RRI Melabuh, Tama Molizar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR bersama unsur terkait terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Panti Cermin. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR bersama unsur terkait terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di sejumlah wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten setempat. Sejumlah desa yang menjadi perhatian dalam penanganan tersebut antara lain Desa Sekundo, Canggai, Jamba, Lawe, dan berbagai desa di wilayah Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan diprioritaskan untuk memulihkan akses masyarakat sekaligus mendukung kembali aktivitas sosial dan ekonomi warga yang sempat terganggu akibat bencana alam itu. Kepala Dinas PUPR Aceh Barat Fadli Otora mengatakan pihaknya bersama unsur terkait terus melakukan penanganan langsung di lapangan. Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi pembukaan jalan alternatif, pembangunan pengamanan tebing sungai, serta pengerjaan jembatan di sejumlah titik.
9: Memang infrastruktur dan fokusnya adalah percepatan penanggulangan rehab-rekon yang ada di Aceh Barat khususnya. Ya, kemarin kita didampingi oleh Kementerian Pertanian, kita juga ada dari Balai, ya, Pak Dr. Imran datang di sini untuk memantau sudah mana pembangunan infrastrukturnya dan juga penyerapan terhadap anggaran, termasuk juga apakah adanya keterlibatan masyarakat terhadap salah satu kegiatan yang ada di Aceh Barat.
8: Ia juga menambahkan, saat ini pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak bencana dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat serta kondisi infrastruktur yang paling mendesak. Melalui sinergi antara pemerintah, Dinas PUPR, dan unsur terkait lainnya, diharapkan proses pemulihan infrastruktur di Kecamatan Pantai Cermin dapat segera dituntaskan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabo Pagi, produksi RRI Melabo. Kita beralih ke berita lainnya. Calon Paskibraka Kabupaten Aceh Barat terus meningkatkan intensitas latihan di lapangan Teku Umar Melabo setelah menjalani masa karantina. Berikut laporan selengkapnya.
11: Calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Aceh Barat terus meningkatkan intensitas latihan di lapangan Teku Umar Melabo setelah menjalani masa karantina. Latihan difokuskan pada penyempurnaan formasi dan kekompakan pasukan menjelang pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Pelatih Paskibraka dari unsur TNI Sertu Erizar Sitorus mengatakan tahapan latihan saat ini telah memasuki fase pelaksanaan setelah melalui tahap persiapan dan perencanaan.
12: Untuk anak-anak pencapaian sudah kita bilang sampai saat ini sudah mencapai hampir 75%. Kita tinggal menyamakan kembalinya masuk dan pas sama ngapi.
11: Yang menyebutkan secara umum sarana dan prasarana latihan sudah cukup baik, namun masih terdapat kendala pada kondisi jalan menuju lokasi latihan yang berdebu dan dinilai kurang baik. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari pelatih karena dapat mengganggu kesehatan para calon paskibraka yang setiap hari menjalani latihan insentif. Pelatih dari unsur Polri, Aibtu Juliandra, berharap kondisi jalan dan lingkungan sekitar lokasi latihan segera mendapatkan penanganan.
4: Kalau harapan kami memang harusnya segera diperbaiki, cuman untuk sementara bisa dipergunakan misalnya dengan adik-adik. Jadi menyiram. Inisiatif untuk menyiram rute jalan mereka.
11: Juliandra mengatakan kondisi debu telah berlangsung lebih dari sepekan dan beberapa calon paskibraka maupun pelatih mulai mengalami batu. Menurutnya, perbaikan kondisi lingkungan latihan penting dilakukan mengingat para peserta membutuhkan kondisi fisik prima untuk menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, tim kesehatan Paskibraka, Dr. Dewi Sartika, mengatakan paparan debu berlebihan dapat memicu gangguan pernapasan seperti batuk. Namun sejauh ini belum ditemukan calon Paskibraka yang mengalami gangguan pernapasan serius.
13: Nah, ini kan tinggal menghitung hari. Jangan sampai di hari-hari ada ini jadi batuk pula kan, terganggu, mengibarkan bendera Sang Pusaka.
11: Ya, berharap solusi terhadap kondisi debu di lokasi latihan segera dilakukan karena waktu menuju pelaksanaan upacara 17 Agustus semakin dekat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Sanggar Seni Tari Meligo Barat menggelar sejumlah perlombaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sekaligus memperingati Haul Sanggar Meligo Barat ke-25 tahun 2026. Kegiatan ini melibatkan masyarakat antar lingkungan di Gampung Belakang, Kabupaten Aceh Barat, dengan rangkaian lomba bola kasti, paduan suara, dan senam diskorobik. Berikut laporan selengkapnya.
14: Sanggar Seni Tari Meligo Barat menggelar sejumlah perlombaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sekaligus haul Sanggar Meligo Barat ke-25 tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Kubu Lingkungan Melur Gampung Belakang Kabupaten Aceh Barat tersebut melibatkan masyarakat antar lingkungan. Ketua Panitia sekaligus Penata Tari Seni Meligo Barat Ardinal Hidayat atau yang diakrab disapa Ceknal mengatakan salah satu perlombaan yang digelar yakni bola kasti, yang mana perlombaan tersebut kini telah memasuki babak semifinal untuk memperebutkan tiket menuju babak final.
15: Lombanya pada tanggal 28-29 dan puncak ulang tahun Sanggar Meligo Barat pada tanggal 30 Agustus 2026 yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga dari Busbida, pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dan tamu-tamu kami dari berbagai daerah yang kami undang, yang mana kerabat-kerabat kami sebagai anggota Sanggar, banyak teman-teman di seluruh Aceh yang pernah bergabung di kegiatan Sanggar di provinsi. Tujuannya adalah menjalin hubungan silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan mempersatukan semua ibu-ibu yang mungkin selama ini belum mengenal satu dengan sama yang lain, sesama masyarakat desa. Sehingga pada saat momen lomba seperti ini, sudah saling mengenal di antara masyarakat yang mungkin selama ini tidak pernah keluar rumah atau tidak pernah bergaul, tapi dengan kegiatan positif seperti ini, intinya tujuan adalah untuk menjalin silaturahmi dan mempererat ukhuwah Islamiyah dan saling mengenal antara penduduk-penduduk yang ada di sini satu dengan yang lainnya.
14: Selain bola kasti, rangkaian kegiatan juga diisi lomba paduan suara dan senam diskrobik. Peserta berasal dari 5 lingkungan di Gampung Belakang dan telah melakukan latihan di lingkungan masing-masing. Ardinal berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga mempererat silaturahmi dan membangun kembali kebersamaan masyarakat. Yang mana kegiatan ini juga menjadi momentum bangkitnya kembali kegiatan serupa di Gampung Belakang yang sempat terhenti setelah tsunami dan baru kembali dilaksanakan pada tahun 2026.
0: Reporter RRI Melabuh Fauza Tunisa melaporkan. Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Melisa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini masih bersama Mei. Saya akan terus menemani indera dengar Anda untuk pagi yang sangat luar biasa ini. Jangan lewatkan juga nantinya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta pendengar untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk itu mengawali pagi Anda yang sedang sibuk dengan aktivitas masing-masing, tetap terus bersama Pro 1. Semoga lagu-lagu pop Indonesia ini dapat menemani Anda di suasana pagi dan juga dapat menghibur suasana pagi Anda dengan beragam aktivitas kita masing-masing. Stay tune terus, selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.